0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih atuh nuhun kaum dangu dari subuh tadi, dari pagi tadi hingga saat ini Anda masih tetap stay tune bersama kami di Perempat RRI Bandung. Dari mulai kami hadirkannya Cahaya Pagi, Sampurasun Pasundan dengan kemasan jazz music, kami menghadirkan lagu-lagu degung. Saat ini memasuki pukul 7 tentunya, pukul 7 lewat 9 menit, lagu-lagu dalam genre pop Sunda pun kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Sampurasun Pasundan. Seperti biasa tentunya Sampurasun Pasundan pada pukul 8 lewat 30 menit nanti kita akan ada sesi wangkongan atau ngobrol bareng narasumber. Kami harap Anda pun turut serta menyimak ya. Baik, informasi pertama tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentang perakiran cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya.

Ya, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca untuk hari ini. Dari mulai pada pukul 6 hingga 9 cerah, pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat turun hujan dengan curah ringan hingga sedang serta kelembaban keseluruhan mencapai 59%. Adapun dengan suhu maksimal 29 derajat Celcius serta kecepatan angin mencapai 5 km per jam. Jadi untuk itu warga-warga Bandung diharapkan tetap selalu mempersiapkan jas hujan atau payung saat akan beraktivitas di luar ruangan ya. Dan tetap menjaga kesehatan melalui konsumsi vitamin secara rutin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pasun, Pasundan, kaum dangu wilayah. Aduh, enak tos badai usum banjir kannya biasana usum banjir, usum hujan. Upami tos lepas ka usum hujan biasana sok aya di sababaraha daerah eta nu kakeum atanapi nu kabanjiran. Sapertos Cibaduyut sareng Kopo eta oge kaancam banjir abadi saupami saurna teh. Saupami tilu daerah aya sabaraha daerah anu gagal sepakat. Nah, sepakat naon sana? Nganggo naon namina teh menyepakati untuk mencari solusi. Jadi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi sehingga Kota Bandung tidak bisa bekerja sendirian. Begitu cenah. Janten ieu teh kasadaran dampak banjir anu teras ngarugikeun aktivitas warga. Pemerintah Kota Bandung ayeuna mulai nyusun strategi penanganan masalah masalah banjir secara menyeluruh dari hilir hingga hulu gitu. Ada gitu ya. Langkah ieu dilakukan jalaran masalah luapan air di wilayah selatan Kota Bandung kerap menjadi langganan setiap musim hujan tiba. Janten Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negaskeun yen Pemkot tidak bisa lagi tinggal diam. Betul. Harus segera mengambil tindakan nyata demi mengamankan pemukiman serta jalur perekonomian warga. Begitu senang. Ayo semangat Pak Farhan. Nah, pembagian dua wilayah penanganan itu sangat penting. Jalanan karakter masalah banjir di Bandung Selatan bagian timur dan barat ternyata jauh berbeda. Jantan untuk bagian timur mulai dari Buah Batu hingga Cibiru, masalah utamanya dipicu oleh kegagalan konsep penanganan air di masa lalu yang kurang memperhitungkan dampak lingkungan bagi daerah tetangga eta cenah. Gitu, dahulu pemerintah sempat menerapkan sistem tol air dengan memperbesar saluran supados cai hujan langsung ngalir cepat ke arah selatan. Nanging sekepeng ini justru melempar masalah ke daerah tetangga. Oh iya ya. Dan memicu banjir parah di wilayah Kabupaten Bandung. Aduh, aduh, aduh. Tutupan ieunya. Cari solusina yang tidak saling merugikan. Aya namun ti panak ti ujung berung cari solusi supados teu banjir. Lemparna ka selatan, ti selatan oge meureunan teh cai tengah gunuk di dinya, kumaha deui lempar meureun ka barat, ti barat tengah gunuk ka barat. Nah, berarti yang nama harus duduk bersama antara Kaler Kidul Wetan Kulon, pemerintah yang bagian pemerintahan Kaler, bagian pemerintahan Kidul, ya Kabupaten Bandung dan sebagainya. Pokona mah harus duduk bersama cari solusi ka manakeun ya cai teh ngalirna. Gitu meureun nya. Janten ulah dugikeun ka aya nu ka naon namina teh ka janten ka naonnya. Terus katudingan kaum dangu. Janten katemleuhan gitunya karunya eta teh cai cenah dialung boyongkeun. Ya mudah-mudahan ada solusi yang baik ya untuk semua pihak.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik, Om Donggu pukul 7.26 melengkapi informasi melalui sampurasun pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi tentang Curug Pelangi yang kami bingkai dalam mini picture berikut ini.
2: Curug Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Endang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
4: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
3: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
4: 2014.
3: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi, Kang?
4: Ya, keistimewaannya, keindahan alamnya. Kedua, dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
3: Oh, mungkin ini yang paling ramai kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
4: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
3: Nah, ini mungkin harapan Kang Endang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
4: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
3: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
4: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
3: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
2: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
5: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi. Suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi, supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.
6: Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk-pikuknya suasana kota.

0: ulah gitu dosa sia.
1: Geus cak kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
2: Nya, Im, bener gitu.
1: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nyem 10.000 mah keur meuli pulsa.
3: Suara Budaya Bandung.
4: Perempat Suara Budaya Bandung masih dina pidangan acara Sampurasun Pasundan ngadugikeun ragam informasi karohongan kaum dangu. Kaum dangu aduh-aduh ya anu balangor nya, ieu rokok ilegal gara dikirim nganggo bus umum puluhan bal diamankeun eta di Cirebon. Jantan Satpol PP Kabupaten Cirebon sareng Bea Cukai ngamankeun 24 paket atanapi kirang langkung 48 bal rokok ilegal. Dalam penindakan tersebut, aduh, jantan Satpol PP Kabupaten Cirebon sareng Bea Cukai ngamankeun sakitu tah barang di kapendakna di bagian bagasi bus sareng barang bawaan anu sanesna. Jantan rokok ilegal kasebut teh dikemas ngagunakeun plastik hideung oge ditempatkeunana dina bagasi. Tah patugas lajeng ngalakukeun pamariksaan setelah memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman rokok ilegal ngagunakeun bus umum. Tah jantan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Aturan Daerah Gakperunda Satpol PP Kabupaten Cirebon Susabarto netelakeun penindakan dilakukan sabadana patugas nampi informasi ngeunaan pengiriman rokok ilegal kasebut. Aduh, tanya karunya teh tanu nyanakna teh supir kenek ya, kayak ketudingan ketempuhan bade kumaha coba matak sing ati-ati.

0: Isi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Promo Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami mungkin di AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini menyimak melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Nia Iswara masih menemani Anda. Baik, Om Dangu di Subkota Bandung ini menargetkan seluruh lampu merah yang tak aktif ya kembali menyala normal dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan. Begitu. Jadi melihat kekacauan lalu lintas ini, Dinas Perhubungan di Subkota Bandung bergerak cepat dan memprioritaskan perbaikan lampu merah yang mati ya di sejumlah titik persimpangan. Ini demi keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan. Jadi padamnya lampu merah tersebar di banyak titik persimpangan jalan krusial yang saban hari dipadati kendaraan. Adapun beberapa di antaranya seperti ini ya, wilayah Kecamatan Regol, PT Inti 1, sekitar Patung Ikan, Muhammad Ramdan ya. Simpang Jalan Pungkur, Simpang Cikapayang, Veteran Lembong, Naripan Lembong, hingga persimpangan Veteran Jalan Sunda. Memang ini beberapa hari ini kalau kita ngeh ya, kita lihat si lampu merah teh memang tidak jalan, betul pisan. Jadi kita teh pas mau menyeberang teh, apalagi yang membawa kendaraan pribadi gitu ya, sok rada rengkogan teh gitu, da sirikan parem kumaha teh didieuweun kitu, kencaeun katuhun atawa paling manaeun gitu kan, lalaunan atawa teh paur ada kitu teh ya. Mudah-mudahan secepatnya ada solusi dan diperbaiki untuk kenyamanan dan ketertiban para pengguna jalan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz, kaum dangu, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama Perempat Bandung 540 AM ya, pukul 8:17. Kami menyampaikan kepada Anda bahwa pada pukul 8:30 nanti di sesi Wangkongan, kami mengajak Anda silakan untuk bergabung atau mungkin ada yang bertanya ya, atau mau bertanya kepada narasumber yang kali ini Sampurasun Pasunda, narasumbernya langsung hadir ya, langsung hadir bersama kita. Terutama ini dengan para guru-guru, mungkin guru-guru seni budaya, karena ini kaitannya dengan budaya juga ya. Budaya itu bukan kesenian saja, tapi banyak ya bahasa dan sebagainya. Silakan, pokoknya kami mengajak Anda mangga sasarengan, urang ngobrol ngawangkong santai ngeunaan satu topik yang keren tentunya ya, yang mana tentunya saat ini harus sekali ini dijaga. Ini tali paranti kiwari Banda Sunda Jawara Sanusantara. Wah, keren tuh ta ya. Mari kita ngobrol bersama, kita berdiskusi bersama. Ada pertanyaan silakan sampaikan pertanyaan Anda ataupun mungkin mau langsung telepon ke narasumber kami mangga dengan senang hati melalui line telepon studio ataupun WhatsApp ya. Nomor WhatsApp kami atau perempat di 0811-200-1540. Masih ada beberapa kesempatan waktu, tapi tentunya tunggu saja kehadiran para narasumber yang keren ini. Tetap stay tune di Perempat RRI Bandung.

0: Sahabat Budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Buang apa itu?
2: Obat bekas. Sudah kadaluarsa kok.
1: Yeay, buang obat jangan sembarangan. Ada aturannya, biar gak dimanfaatkan oleh orang yang gak bertanggung jawab.
2: Oh, begitu. Lalu bagaimana cara membuang sampah obat yang benar?
1: Nih, begini tahapannya. Pertama, pisahkan obat yang sudah kadaluarsa atau rusak. Baca label obat terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertera, maka ikuti petunjuknya. Selanjutnya, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Untuk obat berbentuk tablet dan kapsul, jangan lupa untuk hancurkan obat terlebih dahulu dan campur dengan air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian, taruh ke dalam wadah atau plastik tertutup. Sementara untuk obat berbentuk sirup, dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Tapi untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa tutup rapat ya. Selanjutnya, buang deh ke tempat sampah. Oh iya, jangan lupa jika membuang obat yang diresepkan dokter, coret semua informasi yang ada di label botol atau plastik obat.
3: Ayo, buang sampah obat dengan benar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, BBPOM Bandung menuju WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Dan tentunya bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang tadi sebelumnya kami sampaikan kepada Anda bahwa di sesi Sampurasun Pasundan Obrolan kami akan hadirkan narasumber yang keren-keren tentunya ya. Dan Anda juga ada beberapa nih yang sudah SMS katanya Cenia Engel ke nanti dulu ya. Dan harus opening dulu kami teh. Baiklah, ini berbicara tentang budaya ya kaum dangu. Ini budaya itu bukan sekedar peninggalan masa lalu. Budaya ini adalah identitas yang memang harus terus-terus dan hidup, berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian saat ini di tengah perubahan zaman, teknologi, media sosial, dan masuknya berbagai budaya dari luar, ini bagaimana nih kita menjaga tali paranti Sunda agar tetap dekat dengan kehidupan generasi muda. Dan tentunya hari ini kita akan berbincang dalam tema yang sangat begitu menarik, tali paranti Kiwari, Banda Sunda, Jawara, Sanusantara. Nah, keren gak tuh ya? Baik, sudah hadir saat ini bersama kita dua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan perhatian besar ini terhadap dunia seni dan budaya. Yang pertama telah hadir di studio kami, beliau merupakan pembina MGMP Seni Budaya Kota Bandung. Ini Bapak Ruli Maulan SPD. Assalamualaikum Sampurasun.
1: Waalaikumsalam Rampe.
0: Masya Allah, punten tiasa majeng sedeki sakedik Pak Ruli. Supada suan tenak kakupingna rada-rada mencrang. Pak Ruli, apa kabar?
1: Alhamdulillah Pangestok Sawangsulna.
0: Alhamdulillah saya sehat. Kita bahasanya campur saja ya Kang ya. Karena kebetulan kalau yang dua ini, narasumber dua ini memang nyuna banget loh kaum dangu. Tapi kita tuh memang di sini nampaknya tidak hanya komunitas Sunda saja atau Jawa Barat saja, tapi siaran kami juga didengar Pak di beberapa daerah ya. Jadi jantan ya, di Jawa Barat unggul, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya menyimak siaran kami begitu. Makanya kita perempat di AM tujuannya biar dapat terpancar luas ke beberapa daerah di luar Jawa Barat. Begitu. Abdi Akang atau Bapak ya nyebatna supados saraos?
1: Akang
0: lainnya seolah AA-nya. Kang Ruli sata acana hatur nuhun. Di tengah kesibukan Kang Ruli, alhamdulillah menyempatkan waktu untuk hadir ngobrol bersama pendengar. Ini tadi juga disampaikan Pak Ruli ini merupakan pembina ya Kang ya. Oke. Untuk lebih jauhnya nanti apa sih MGMP itu nanti kita bahas. Namun sebelumnya di sini juga ada satu lagi nih Akang yang berjiwa muda tapi keren. Muda teh margi da usianya tapi tebih-tebihnya sareng cenianya. Oh yonak gitu ya. Baik, ini pelatih nasional ada Bapak Dedi Supriyadi SPD. Assalamualaikum Kang Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah Sampurasun. Sampai Sanes Dedi Mulyadi ya. Pilih KDM. Oh ya KDS betul. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Ini dikenal banget ya Kang Dedi Supriyadi ini. Banyak sekali ini yang chat ke pribadi ya, karena saya itu share ini ya, share apa namanya, flyer Kang ya di WhatsApp pribadi. Ini banyak penggemarnya Bapak yang dua ini. Oh ya Bapak Dedi, soalnya dia mah selalu juara kalau misalnya ada apa-apa. Juara kumaha, kan penasaran ya apa yang jadi juara ya. Baiklah, kita langsung saja pada obrolan. Seperti tadi disampaikan, temanya sangat begitu keren. Namun sebelumnya mungkin ke Kang Ruli dulu nih ya, sebagai di sini pembina MGMP ya Kang ya. Kang mungkin sedikit atau pisah kedik tiasa didugikin hila pangitan MGMP tin apa, karena kan pendengar perempat tidak semua guru ya Kang ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Kang Ruli mangga.
1: Jadi MGMP itu singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Artinya komunitas berkumpulnya para guru-guru yang ada di tingkat SLTP atau SMP. Itu mereka membuat sebuah organisasi yang tentu saja di dalamnya ada adik ART-nya seperti itu. Payung hukumnya ada di Permendikbud, Permendiknas. Nomor 60 tahun 2015. Kemudian ada juga dalam dasar hukum yang lainnya, baik itu di Perwal atau di yang lainnya, yang tentu saja mendukung semua yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan guru-guru dalam rangka mengajar dan mendidik siswa di tingkat SLTP.
0: Seni budaya, khusus guru-guru seni budaya. Nah,
1: jadi di MGMP itu ada seni budayanya kan mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran IPA, ada IPS, ada PMP, PPKN ya kalau sekarang. Dan salah satunya adalah seni budaya.
0: Tapi yang MGMP ini khusus seni budaya saja atau keseluruhan sih Pak?
1: Kalau MGMP mah keseluruhan. Jadi
0: ya?
1: Ada namanya MGMP Seni Budaya, ada MGMP Bahasa Sunda, ada MGMP IPS gitu.
0: Baik, paham. MGMP Seni Budaya Paruli yang pembinanya begitu ya. Baik.
1: Dulu saya ketua MGMP dari 2016 sampai 2020. Tapi karena dipindah tugaskan, dulunya dari guru SMP 3 Bandung pindah tugas jadi kepala sekolah SMP 50. Jadi harus berhenti.
0: Baik. Ya. Jadi kegiatannya apa aja nih di MGMP ini, Pak?
1: Yang terutama adalah
0: memberikan pembekalan gitu kepada guru-guru seni budaya.
1: Betul sekali. Umpamanya dalam metode atau media pembelajarannya mau bagaimana, karena kan zaman berubah ya Teh.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak mungkin mengajar itu, mohon maaf, kita bercerita saja, bicara sendiri, sementara tuntutan dari masyarakat bahwa seni budaya itu adalah, mohon maaf, praktek. Kita tidak bisa melihat anak itu maju bagus tidaknya di seni budaya seperti dia menguasai matematika gitu ya. Kalau di seni budaya mah anak atau siswa itu ya bisa menyanyi, betul-betul harus bisa praktek menyanyi, tidak bisa teori menyanyi.
0: Baik, berarti tidak hanya sekedar teori ya.
1: Betul sekali.
0: Berarti di sini para guru juga harus mempunyai kemampuan prakteknya ya.
1: Betul sekali. Nah, itu salah satunya di kita ada wadah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengupgrade skill atau kompetensi dari guru-guru yang ada seperti itu. Karena ingat Teh, di seni budaya mah seperti yang jurusan Teteh juga sepalanya. Kita ada 4 tuh ya, ada 4 jurusan ya.
0: Iya.
1: Cabang seni. Jadi ada yang guru yang latar belakangnya adalah sarjana seni tari, ada
0: karawitan
1: atau seni musik, ada seni teater atau seni padalangan dan juga ada seni rupa. Nah, itu. Jadi yang latar belakangnya seni rupa belum tentu dia bisa nyanyi begitu kan.
0: Berarti ya, sekarang para guru itu dituntut terus semua bisa 4 itu atau gimana?
1: Sebetulnya kalau dari perguruan tingginya sendiri, dari dosen-dosen kami itu mengharapnya kalau Paruli upamanya jurusan seni musik di IKIP di SMK INA Karawitan itu ngajar saja seni musik, jangan coba-coba ngajar tari. Tetapi kan di lapangan mah Bu, dari kepala dinas, dari kepala sekolah, tuntutannya sok atulah, masa hanya mengajar seni musik aja, coba Paruli belajar tariknya, belajar seni rupanya seperti itu.
0: Oh, jadi mau tidak mau tetap harus dikuasai ya.
1: Betul.
0: Wah, berat juga ya jadi guru seni budaya. Baik, tapi di MGP ini justru ada saling mungkin ya.
1: Itu
0: yang hebatnya. Baik. Ini bagaimana nih peran guru seni budaya di sekolah nih? Tadi kan kita berbicara tentang para guru ya. Dalam mengenalkan tali paranti Sunda kepada generasi muda, agar mereka itu tidak hanya tahu atau teori saja atau praktek saja, tapi juga merasa memiliki gitu loh Pak.
1: Nah itu. Jadi dengan adanya MGMP ini, adanya wadah ini, tentu saja kita akan diarahkan gitu Bu ya, karena mau tidak mau tetap dalam mengajarkan seni budaya atau mengajarkan musik saja, itu kita harus sebetulnya harus menginduk atau mengarah kepada seni tradisinya dan nanti diaplikasikannya ke siswa seperti itu. Nah, ini seperti Kang Dedi ini nih yang sudah mengaplikasikan karawitan Sunda, meskipun siswanya mungkin bukan asli orang Sunda.
0: Iya, tapi harus bisa.
1: Tapi bisa jadi juara nasional.
0: Nah itu, nanti kita tanya akan pelatih itu. Ini ya. Betul, berarti kalau gitu mah sekolah memiliki posisi yang sangat strategis ya,
1: Kang.
0: Karena anak-anak bukan hanya mungkin belajar teori tadi sampaikan juga, tetapi bisa mengalami langsung proses berkesenian dan mengenal budayanya itu sendiri. Nih, ada contoh nggak misalnya, Kang? Kegiatan di sekolah yang menurut Akang paling efektif membuat siswa tertarik gitu belajar budaya Sunda.
1: Sebetulnya kalau dari pengalaman ya, kalau untuk mengajarkan seni Sunda yang paling efektif itu di Gamelan Degung Teh.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Karena anak akan semangat Teh. Bahkan kalau saya tidak sekolah karena sakit itu diteleponku barudak Bapak
0: Biyoyong
1: main bonang.
0: Oh. selama ini justru ke gamelan ya.
1: Gamelan itu yang paling efektif. Kalau kita ngajarkan pupuh, kita ngajarkan Cianjuran, kita ngajarkan kacapi, suling, anak bisa, tapi anak masih belum masuk. Tapi ketika anak diajarkan degung, bahkan ketika kita berikan kesempatan, sok anak-anak silakan bikin musik degung versi kalian sendiri,
0: bisa ya? Mereka bisa ya,
1: bisa. Ini dari pengalaman saya mengajar SMP 3.
0: Keren.
1: Meskipun cuma hanya dami nati
0: gitu, tapi dia gitu. Mereka tapi mau
1: mereka,
0: ya
1: mereka bikin sendiri. Tidak diajarkan, sok di istilah abdi mah dilepaskan
0: ya, diberi kebebasan untuk berkreasi, mereka berkarya. Betul. Berkreasi.
1: Mereka kurang diajarkan, tapi mau buat siga kieu lagu Pajajaran, siga kieu catrik dan sebagainya seperti itu.
0: Berarti peranan sekolah justru nomor satu sebenarnya ya, untuk memperkuat seni budaya. Betul. Dan sebagainya ya, Pak.
1: Betul sekali. Jadi sekolah itu adalah ujung tombak sebetulnya untuk pelestarian budaya. Hanya sayang sekali memang dukungannya ini, aduh.
0: Oke. Okay. Sampaikan saja, Pak. Sampaikan saja, Kang. Di sini tentu dukungannya tidak hanya pemerintah saja mungkin ya. Mungkin dari berbagai aspek ya. Oke, nanti kita buka tua, ya. Apa nih dukungan seperti apa sebetulnya saat ini yang memang sangat diperlukan sekali nih, Pak Ruli ya. Betul. Tapi sebelum kita membicarakan itu, aku ngobrol dulu nih ke pelatih nasional nih. Pak Dedi, Kang Dedi nih. Kang Dedi, kita tadi kan ngobrol sedikit ya tentang peran sekolah. Sekarang kita melihatnya dari sisi pelatih nih ya, pelatih atau pembinaan. Dari pengalaman Akang nih, pengalaman Kang Dedi sebagai pelatih nasional, bagaimana cara nih membuat generasi muda atau barudak merenya tertarik gitu lah mempelajari seni budaya Sunda di tengah begitu banyak pilihan sekarang teh ya Kang ya. Hiburan budaya yang mereka temui saat ini kan budaya luar dan sebagainya. Kita tuh kadang-kadang susah ya untuk menyaring hal tersebut. Nah, gimana Kang Dedi bisa disampaikan?
2: Iya, baik teh. Terima kasih banyak teteh aja ya.
0: Teteh enggak apa-apa.
2: Oke. Ya sebetulnya saya pertama kali jadi guru itu 2012. Awalnya ya kebanggaan saya dulu bisa mewakili negara ini ke berbagai dunia, tapi ketika melihat kondisi di lapangan, siswa-siswi jauh dengan budayanya, Bu.
0: Jauh dalam artian tidak mengenal, tidak bisa gitu. Oke.
2: Tapi kita lihat dari perspektif yang lain. Jadi jangan salahkan siswa, jangan salahkan siswa tidak mengenal budayanya. Itu yang saya lihat yang pertama kali. Kenapa? Sekarang kalau saya balik pertanyaannya adalah, kapan anak-anak mendengarkan gamelan zaman sekarang? Apakah televisi? Apakah di media sosial? Ya, tentu peranan yang sangat strategis itu adalah di pendidikan formal. Inilah yang sangat dicari, inilah yang saya dengan Kang Ruli dari dulu mencoba bagaimana sih supaya anak-anak mengenal budayanya sendiri. Tapi jangan salah, teh, ketika anak sudah mengenal, itu mereka akan sangat menyayanginya. Dan saya buktikan, saya guru juga di SMP Santo Yusuf Kota Bandung, itu bukan orang Sunda, teh.
0: Oke.
2: Okay. Gak ada orang Sundanya.
0: Oke.
2: Okay. Kemarin yang juara sekarang itu sindennya dari suku Batak, sulingnya NTT, bahkan dulu-dulu yang rebabnya juga dari rebab Cerawangsa itu dari suku Cina.
0: Oke. Okay.
2: Ketika udah mengenal, oh iya Pak, ini budayanya.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi kenapa ya rata-rata ya, gitu? Aku abdi oke itu rada heran teh. Nah, anu ti saluaren Jawa Barat justru nu lahir di tanah Sunda. Yang punten tapi ya sangat begitu sedikit kurang. Ya. Itu dia disampaikan sama Kang Dedi tadi kan justru antusiasnya orang-orang yang memang kan notabene yang bukan dari suku kita ya.
2: Betul, nah
0: itu kumahanya apa pembiasaan ya, yang
2: kalau
0: kurang?
2: Kalau saya coba strategi yang saya praktekkan adalah seperti ini teh. Bayangkan kalau kita katakan ada satu orang yang tidak suka kadu, anggap durian lah. Ya. Nah, kita jangan langsung menyajikan durian. Hal pertama kali, teh bayangkan kami sekolah Yayasan Salib Suci Bandung Katolik yang nggak ada Sundanya gitu ya. Kemudian saya ajak mereka sukanya apa dulu. Tahun 2012, 2013 itu momen di mana saya memperkenalkan budaya di sekolah di non Sunda, non tradisi. Saya tarik dulu. Oke, saya buat karya dulu band gamelan, tapi masukkan gamelannya dulu, Bu. Gitu teh, masukin gamelannya dulu.
0: Bentar, band gamelan.
2: Sorry, gamelan band gitu.
0: Oh, ya, kolaborasi gitu.
2: Ya, akulturasi lah tepatnya.
0: Oh, iya, okay.
2: Nah, ketika anak, oh ini apa kak? Oh pak, ternyata bisa. Ya udah bisa. Setelah bisa, anak sedikit tertarik. Jadi, oh bau-baunya dulu lah ya. Anggap bau-bau duriannya dulu, mereka suka. Oke, saya tarik kembali. Kemudian saya buka. Ini fenomena sekarang, budaya kita sudah seperti ini. Anggap saja, tahun 2021, kita kan bangga ya. Gamelan itu menjadi salah satu yang kita banggakan warisan budaya dunia. Tapi coba lihat perkembangan gamelan itu yang berkembang itu di luar teh. banyak profesional-profesional gamelan yang kesehariannya bule, tapi mereka bergelut di bidang gamelan. Dan bukan hanya tradisi, Teh. Jadi gamelan hanya sebagai media, mau diapakan terserah mereka. Termasuk kontemporer dan lain-lain, itu terserah mereka. Ini yang menjadi, bagaimana filternya? Nah, saya sampaikan di sini, salah satu yang luar biasa adalah negara sudah memahami ini. Jadi, Teh, dalam skema besar, desain besar pendidikan kita itu menuju ke 2045, desain untuk Indonesia Emas. Salah satunya negara memfasilitasinya dengan Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Apa saja di sini? Di sini negara memfasilitasi bahwa yang jarang dipahami oleh seluruh sivitas akademik atau seluruh siswa-siswi bahwa selain akademik, siswa juga silakan mempunyai hak non-akademiknya, dikembangkan minat dan bakatnya. Ini ini yang
0: non-akademik
2: ya, non-akademik ini sangat dihargai, maka dibentuklah Pusat Prestasi Nasional atau Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, salah satunya kalau di kami itu karena kami di seni budaya ada festival lomba seni siswa nasional.
0: Oh, itu ada ya?
2: Iya, di sini festival lomba seni siswa nasional, bagaimana negara itu hadir meng-create di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri juga karena ada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri juga ikut gitu. Salah satunya yang paling luar biasa itu ya di FLS3N. Jadi itu seperti ada tiga akademik yang menuju ke pengembangan talenta menuju Indonesia Emas itu ada dibagi tiga, ada riset dan inovasi, seni budaya dan olahraga. Kami masuknya di ranah yang kedua yaitu seni budayanya. Salah satunya dalamnya adalah festival lomba seni siswa nasional ini.
0: Baik, keren-keren. Tadi Kang Deddy menyampaikan kalau misalnya anak-anak biar suka itu sinar sepehela, mauna wehela gitu ya. Seperti tadi juga disampaikan bahwa membuat satu apa ya sebutnya kreasi atau apa ya, gamelan yang kolaborasi sama apa itu tadi band atau itu disebut inovasi mungkin ya, bisa ya inovasi ya, ya.
2: Kalau dibilang inovasi juga nggak terlalu karena orang bule yang jago.
0: Saya tapi saya sebut inovasi ya, boleh. Inovasi ini bukan berarti meninggalkan akar budaya tapi Kang ya,
2: tidak,
0: tetapi mencari cara mungkin
2: mencari
0: ya
2: cara
0: supaya
2: dulu, menggait dulu mereka dan itu pun memang ini agak tarik menarik juga ya, inovasi dan tradisi itu kayaknya harus diperhitungkan lagi nih. Ada
0: soalnya
2: sistem lain.
0: Oke. Baik, ini masih berbicara tentang inovasi karena kita teh ngakalannya istilah nama ya. Kumaha budak teh ngarah resep gitu, orang teh berpikir kan aduh kumaha carana. Tapi menurut aku sendiri si pribadi, secara pribadi enggak salah sih ya. Dan teteh narik-narik biar suka supaya resep teh kan ada sesah ya. Kalau komodi seni tradisi, numutkeun Akang Nyelir nih, ada enggak atau apa kesalahan yang perlu dihindari nih ketika kita mencoba mengemas budaya tradisional agar lebih ke kinian gitu, yang harus dihindari kesalahan apa tuh Kang? Kang kamu lebih pengalaman nih.
2: Baik, yang tentunya adalah seperti ini Teh. Saya coba terapkan. Ini hubungannya dengan kurikulum yang terus berganti ya. Di sekolah-sekolah
0: Emang ya.
2: Kurikulum itu tantangan para guru-guru semua nih. Halo para guru-guru semua dari berbagai
0: emang
2: kurikulum.
0: Pusing ya kalau misalnya kurikulum ganti-ganti ya.
2: Nah, tapi yang jelas Teh, contoh gini, itu tergantung yang saya dengan Kang Ruli saling diskusi, Kang ini gimana? Saya mah di Santo Yusuf mau kurikulum mandiri aja deh. Gitu ya. Jadi kata dinas sama Kang Ruli, ya udah deh kembangin aja sendiri. Contoh seperti ini Teh. Di kurikulum itu ada lagu daerah. Kebanyakan lagu daerah anak-anak teh menyanyinya itu ranah ya punten yang agak pop ya, Manuk Dadahi Deui gitu
0: ya. Padahal banyak ya.
2: Anak-anak itu kalau enggak salah dari SD, SMP, SMA itu kalau ada yang lagu daerah tahunya itu Mujang Priangan, Bumbu Bulan dan lain-lain. Saya coba dicoba pengemasan kalau di Santo Yusuf ya udah masuk ke ranah yang lebih dalam. Sekar Sunda itu kan kawih, tembang, sinden. Saya coba cerapkan itu di
0: yang tiga unsur tadi itu.
2: Contoh di vokal lagu daerahnya, yaudah lagu daerah ini mah di satu semua enggak dulu lah maksudnya. Nah, saya terapin itu kawih, tembang, sinden. Alhamdulillah jalan. Kok bayangkan bisa? Orang-orang suku lain tapi nembang Sunda Teh sekarangnya. Jadi bisa dibawa ketika mereka dijalani, kemudian mereka juga ya seneng kan. Asmara Dana Rancang itu di kelas 8 kemudian di kelas 9-nya ada Sekar Catur, Percoma dan lain-lain. Itu anak-anak walaupun bukan budayanya mereka tertarik Teh. Apalagi ya rumusnya yang pertama yang kalau boleh saya merumuskan ya, yang merumuskan ada kita ikut dulu kesukaan mereka seperti apa, kemudian kita tarik. Nah, ketika ditarik, anak-anak ini harus disampaikan dengan, ya disebutnya kontekstual ya kan? Betul. Dengan yang, ini yuk di lapangan seperti ini, saya putarkan, ini lihat gambaran yang main siapa.
0: Baru
2: ini dapung. Udah orang-orang luar gitu. Luar kemudian dapung. Seperti ini. Mereka, oh iya ya Pak, ini tanggung jawab siapa? Kemudian, dan besar harapannya adalah ketika kami kemarin diundang kan MGMP, itu ke salah satu universitas, bahwa yang menjadi tantangan buat kita ya, kemungkinan kalau tidak terjadi sesuatu di 2100 takutnya kesenian kita makin hilang.
0: Nggak ada. Ya, tapi kalau lihat seperti itu mah regreg, tapi mah Kang. Iya, kalau lihat seperti tanggapannya di lapangan justru sebaliknya kan. Regreg, soalnya memang ada yang masih mau gitu loh. Ya. Apalagi ada ya bapak-bapak ini atau mungkin
2: mudah-mudahan ya. Kedepannya mungkin kedepannya nih harapannya Kang ya memang kita membuatkan satu mode pembelajaran yang bareng yang sama yang tadi bisa pengembangan bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Apalagi kalau tantangan-tantangan sekarang kalau di daerah katanya Kang guru seni budaya itu bukan yang dari asal seni gitu. Itu banyak sekali tantangannya termasuk alat, termasuk dan lain-lain. Tantangannya sangat berat deh sebetulnya.
0: Tapi kumaha caranya mirari solusi
2: kita,
0: ya.
2: Nah, itu kreativitas kitanya seperti itu.
0: Deh. Berarti itu ya dalam membikin tadi balik lagi inovasi kesalahan, bukan kesalahan ya, mungkin kalau bisa tidak itu-itu aja.
2: Betul.
0: Gitu ya. Betul. Berarti ini juga disampaikan dong ke guru-guru yang lain ya.
2: Iya.
0: Karena betul sih Kang, kalau misalnya anggap aja di sini juga di Punten di RI juga kadang-kadang kan keluar masuk orang-orang yang memang apa namanya notabene-nya bukan orang Sunda asli. Ketika ngobrol sama perempat, penyiar perempat, kita suka ngobrol, "Pak, lagu Sunda ada yang tahu enggak?" Itu Manuk Dadali. Ada awalnya.
2: Betul.
0: Oh, iya.
2: Banyak, Teh.
0: Banyak betul. Banyak, nah, ini susah juga. Tapi kadang-kadang terjebak. Maksudnya apalagi kalau untuk event dan sebagainya, pasti mencari yang harus dikenal. Betul, pasti betul, itu pilihannya. Jadi urang teh kedah apa PR urang oke eta pangintenya. Kumaha carana lagu-lagu yang lain juga bisa dikenal gitu ya. Baik, kembali nih ke Kang Ruli nih. Seperti apa nih Kang pembelajaran seni budaya yang ideal nih agar apa ya budaya Sunda tidak hanya menjadi materi pelajaran tadi juga ya, tetapi menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk siswa.
1: Yang ideal itu yang didukung oleh semua komponen teh.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bukan pertama, lebih ke materinya ya, Kang Ruli mohon. Komponennya pertama, antaranya apa aja nih, Kang Ruli?
1: Kebetulan saya kepala sekarang ditugaskan di SMP 10 Bandung sebagai kepala sekolah. Itu ada orang atau guru yang tidak suka kalau kelas di sebelahnya itu sedang mengajarkan nyanyi upamanya.
0: Oke.
1: Ganeng jenah gitu. Satu itu dari gurunya sendiri.
0: Oke.
1: Belum nanti dari kepala
0: lingkungan
1: sekolah.
0: Lingkungan sekolah. Oke.
1: Jadi ada guru-guru yang lah tuh gak usah diajarin lah degung mah atau sekarawitan Sunda mah nanti aja SMKI gitu ke SMK 10. Jadi udah we nulis we ayeuna mah pelajaran kesenian.
0: Kurang bijak ya menurut aku ya.
1: Itu yang pertama ya, terus, yang kedua ya, juga ada kepala sekolahnya kalau yang tidak suka mungkin akan lebih membatasi. Jadi kalau ada kegiatan gak ada gamelannya, gak ada banyak lah gitu.
0: Pengaruh yang, ya.
1: Betul Bu, ini kita guru seni budaya di MGMP Seni Budaya Kota Bandung itu kurang lebih ada 384 orang. 20%-nya bukan dari latar belakang orang seni budaya. Okay. Jadi dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Sunda, banyaknya dari bahasa Sunda. Ada yang guru agama jadi guru seni budaya. Kemudian nah, mereka sangat menginginkan apa kegiatan-kegiatan yang berbarengan dengan yang punya guru-guru yang punya latar belakang seni budaya. Okay. Jadi istilahnya kita salinglah berbagi begitu. Nah itu di MGMP Seni Budaya. Supaya apa kan? Supaya mengajarnya ideal. Karena itu banyak teman-teman yang mengeluh, aduh Kang kumahanya ada abdi mati ati. Di PAI abdi mati agama, ari ngajar adan mahayu gitunya, ari ngajarkan lagu-lagu Sunda mah. Dan yang lucu memang kan sekarang anak-anak terpola dari apa yang sering mereka dengar. Contoh, anak-anak di saya itu ketika di setel lagu Jayanti atau lagu Domba Kuring jaroget Bu, nyaranyi arapal, tapi bukan esensi seni suaranya. Mereka justru lebih kepada di keluarganya sendiri sering
0: muternya
1: lagu itu. Jadi bukan ke ini tapi saya artis nu itu teh anu ngarame
0: saha artis yang nyanyi apa
1: Ade Astrid ya.
0: Teh Ade
1: lebih kepada Teh Ade-nya ternyata jadi anak-anak itu joget
0: oke
1: jadi nah, seperti itu nah tadi kan bagus sekali ya dengan itu anak dibiasakan. Nah, itu yang ideal itu seperti itu, Bu. Jangan kita terus-terusan mohon maaf kalau sedikit-sedikit itu pasti yang berbaunya Barat, Korea, sekarang anak-anak tampil.
0: Pembiasaan
1: bukan,
0: ya?
1: Betul. Nah itu, baik. Jadi kalau guru-gurunya sendiri, insya Allah di kota Bandung mah sudah qualified lah. Jadi sudah mendekati ideal sebetulnya untuk pembelajaran. Mah hanya memang kita dukungannya. Ada salah satu sekolah yang gamelan dengungnya di kilo, Ibu.
0: Nah, kenapa di kilo tuh?
1: Karena sudah tidak ada lagi di Asiat katanya. Tos butut dan sebagainya. Padahal yang saya tahu, tahun 70-an itu semua sekolah diberi gamelan degung.
0: Betul.
1: Karena yang saya ingat, saya pun pernah mengalami di SMP gitu. Saya alumni SMP 18 tahun 80 tahun 80-an itu kita masih ada gamelan.
0: Tapi sampai sekarang kalau enggak salah sampai 18 masih ya
1: masih ada, alhamdulillah. Nah, sekarang setelah saya kumpulkan informasinya yang masih ada gamelan degungnya sekota Bandung yang negeri saja 75 SMP negeri di Kota Bandung itu paling sepertiganya yang masih ada, sisanya tidak ada.
0: Baik, selain apa tadi dari lingkungan sekolah, kemudian bukan kesukaan ya, pro kontra ya kepala sekolah dan sebagainya, karena kan beda beda pimpinan, beda kebijakan ya, Kang ya. Nah, itu selain itu apa nih, dukungan dari pemerintah gimana, Kang?
1: Nah, dukungan pemerintah tentu saja sangat mendukung gitu ya, cuma panginten paciwit-ciwit kalau
0: kita teh. Nah, itu ya ternyata untuk masalah itu ya, masalah apa namanya teh disebutnya itu apa sih, anggaran ya.
1: Anggaran.
0: Kan. Jadi, tapi gimana caranya, Kang, bisa enggak sih sebetulnya kita teh jangan terlalu bergantung pada anggaran, bisa enggak sih gitu?
1: Sangat bisa. Jadi sampai sekarang mohon maaf.
0: Jangan jadikan satu penghalang gitu, betul, ya. Betul enggak sih, Kang?
1: Betul sekali. Jadi yang ada itu sekarang alhamdulillah tanpa bantuan langsung gitu ya, gamelan dari pemerintah itu ada yang swadaya dari orang tua.
0: Oke.
1: Termasuk Kang Deddy ini luar biasa ini di SMP Santo Yusuf. Memang pantas kalau jadi juara nasional itu ya.
0: Oke. Berbicara juara nasional, kemarin apa nih, Kang, yang jadi juara nasional, Kang?
2: Oke, musik kreasi tradisional.
0: Oke.
2: Musik kreasi tradisional, alhamdulillah Kota Bandung satu-satunya kota yang paling konsisten juara nasional.
0: Materinya apa, Kang?
2: Materinya itu adalah ya dari kreativitas musik tradisional. Jadi menggali vocabulary yang ada, kemudian dijadikan karya baru dengan tantangannya. Tantangan tahun kemarin itu adalah tantangannya ritual alam. Jadi senasional menggali dari temanya tantangan ritual nasional, kemudian dikembangkan menjadi aspek-aspek musikalitas kebaruan, kekinian, tapi tidak melupakan unsur tradisinya.
0: Nah, seperti itu dia yang susah.
2: Melawan
0: terkeren sih ya, Kang Deddy bisa ya.
2: Iya, kita selalu.
0: Semua yang terlibat siswa-siswi dari Santo Yusuf ya.
2: Ya,
0: oke. Kelas 1 2
2: kelas 89.
0: 89 ya. Oke. Itu di mana berlangsungnya, Kang?
2: Kalau yang tahun ini kebetulan online.
0: Okay.
2: Kalau yang sekarang
0: itu memang terprogram ya?
2: Terprogram
1: ya, tiap tahun oleh kementerian.
2: Tiap tahun oleh kementerian yang tadi FLS3N yang untuk BPTI itu. Jadi dari tingkat kecamatan, kota, kemudian provinsi, kemudian nasional, penyisian nasional dan grand final nasional.
0: Gitu.
2: Tapi sayangnya
1: sekarang ya.
2: Tapi sayangnya itu sekarang online.
0: Jadi perasaannya beda ya online.
2: Ibu bayangkan.
0: Alasannya apa? Anggaran kan. Please lah, efisiensi boleh please. Tapi yang satu ini kalau bisa jangan ya.
2: Karena kalau menurut saya ini puncaknya adalah bukan kita juaranya. Kalau di nasional kita pelatih-pelatih ya udah, kalau di nasional mah udahlah ya gitu. Tapi yang terpentingnya adalah bayangkan satu Indonesia berkumpul dengan para nomor satunya setiap provinsi.
0: Betul.
2: Dengan baju beda, dengan alat beda dan terbaik, itu akan teringat seumur hidup.
0: Pasti gitu.
2: Mohon
0: dan itu teh online itu teh ya.
2: Untuk tahun ini baru online. Biasanya
0: tahun ini baru tahun ini kan?
2: Tahun ini baru online lagi. 3 tahun kemarin enggak, COVID 2 tahun online gitu.
0: Kalau bisa sih dinas terkait ya bergandengan tangan ya. Betul nggak? Gimana caranya gitu biar satu hal ini tidak ya, maksudnya anggarannya adalah gitu ya.
2: Betul.
0: Itu kan harus ada apa namanya komunikasi juga ya, mungkin antar daerah mungkin bisa juga, Kang, ya nyibit di mana we atau gitunya. Gitu.
2: Jadi kita ya udahlah, kita cari solusi tetap untuk cari yang terbaik untuk seni tradisi kita, untuk anak-anak kita ya, kita tetap jalan walaupun online gitu.
0: Rasanya ya, betul enggak, Kang Ruli? Akan beda kan, pasti rasa greget.
1: Iya, motong sedikit ya.
0: Boleh, boleh.
1: Kang Dedi ini yang saya ingat dari pertama ada FLS 2N itu ya tahun 2008. Beliau juara terus.
0: Iya.
1: Sebetulnya jadi betul. Yang waktu pertama sebelum di Santo Yusuf saya ingat beliau di SMP 5 ya. Waktu tahun 2000 berapa?
2: Kan 2009.
1: 2009 pertama, ya. Pertama itu ya.
0: Iya, nah, itu pada mengakui sih banyak yang betul. Itu WhatsApp ke, "Oh, itu mah juara wae," channel gitu. Iya. Ya. Betul.
1: Sedikit ini nih. Ada yang saya unik dari SMP Santo Yusuf. Kebetulan waktu itu saya juga panitia di tingkat provinsi. Betul. Jadi yang mengantar Pak Dedinya sedang di Belanda. Dan yang nungguan gamelannya saya. Kebetulan sampai hujanan titirisan gitu ya.
0: Kok bisa ya?
1: Anak-anak itu bisa
2: latihan online.
1: Ada latihan online dan yang saya heran, jadi betul-betul Wiraga Wirahma Wirasanya pelatihnya di Belanda,
0: tapi barudakna di dia
1: barudakna di Lembang tingkat provinsi waktu itu di hotel itu latihannya teh seperti apa ya, jadi
0: tapi juara deunya
1: jadi ngahulang sadayana teh sadayana kikian
0: ya Allah,
1: jadi apa namanya
0: keren ini? Imajinasi theater of mind kalau di radio
1: itu
0: bermain
1: dan itu bisa di ujungnya teh bisa bareng padahal mereka tutup mata tutup telinga hanya memerankan dan ujungnya bisa bareng
0: itu yang ujungnya bisa sekarang. Bareng dan dapat di juara. Ini salah satu contoh yang terbaik ya. Ini contoh di mana walaupun jarak memisahkan gitu ya, tapi tetap berkreasi memberikan yang terbaik tetap. Berarti jiwa semangatnya keren ini Kang Dedi. Itu gimana Kang tantangannya? Kok bisa? Itu biasanya kan baru udah kese gitu ya. Baru itu ada ini enggak ada apa trik khusus gitu ya
2: tentu
0: untuk
2: banyak ramuan.
0: Tapi yang jelas
2: yang jelas teh intinya mungkin ya dari niatnya, niat saya tidak kejuaranya sih Kang, mungkin niatnya untuk ya udah yuk lakukan yang terbaik itu walaupun ya perjuangannya anak-anak di sini jam 8 saya jam 2 harus bangun ya.
0: Tapi waktu di Belanda misi kesenian juga kan?
1: Iya, musik itu.
0: Iya,
1: musik baik. Kreasi.
0: Baik. Aduh, tanpa terasa sebetulnya ini masih betah, masih apa aja cuma 30 menit ya Allah. Nanti deh lain kesempatan di durasi 1 jam saya undang kembali mau ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, insya sebelum kita tutup saya ingin memberikan kesempatan kepada kedua narasumber yang keren ini untuk menyampaikan pesan singkat mungkin dari Pak Ruli terlebih dahulu, mangga untuk pendengar.
1: Terima kasih Teh. Ya ini mungkin untuk rekan-rekan MGMP Seni Budaya, guru-guru seni budaya di Kota Bandung, tetap semangat, tetap berkreasi gitu ya, dan tetap berupaya meniatkan diri untuk melestarikan budaya, melestarikan khususnya mungkin karawitan Sunda ya Teh. Karena oleh siapa lagi karawitan Sunda akan diangkat kalau bukan oleh orang Sundanya sendiri begitu. Mengak Kang Ded.
0: Baik, dan untuk anak-anak muda Indonesia nih, pendengar ini juga yang menyimak ada beberapa remaja juga. Betul. Kang Dedi, khususnya generasi muda Sunda, apa nih satu pesan yang ingin Kang Dedi sampaikan?
2: Mengutip dari guru saya, think globally, act locally.
0: Artinya?
2: Ya, kita berwawasan global silahkan. Kita tidak mungkin budaya global kita hindari. Think globally, act locally. Oke, budaya global kita masuk aja, tapi actnya itu lokal.
0: Oke. Okay.
2: Nantinya then the world will see, maka dunia akan melihatmu. Tapi kalau think globally, act globally, budaya kita hilang.
0: Oke, okay. Jadi nggak apa-apa kita mengapresiasi, kita boleh, suka, tapi tetap jiwa kita di tradisi. Keren.
2: Baik. Satu lagi mungkin kita mau.
0: Boleh. Ya,
2: terima kasih untuk warga Jawa Barat, untuk Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung dari tahun 2009 sampai 2026. Alhamdulillah kita masih juara di nasional, jadi terima kasih banyak ke semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu selalu mendukung kami. Mudah-mudahan kami bisa tetap berkreasi, mengharumkan nama Jawa Barat selanjutnya.
0: Tentunya, amin. Pokoknya mah kalaupun ada kendala cari solusi sahur Kang Dedi Teo ya. Jangan sampai mematahkan jalan kita kan ya. Baik, oke. Pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar tentunya bahwa melestarikan budaya bukan berarti membekukan ya, membekukan budaya di masa lalu begitu. Justru tantangan adalah bagaimana nilai-nilai luhur yang diwariskan para karuhun itu bisa tetap hidup di tengah perubahan zaman. Tali paranti tetap dijaga, kreativitas terus berkembang, generasi muda terus bergerak, dan budaya Sunda mampu menjadi kebanggaan di tingkat nasional. Nah, ya. Terima kasih, hatur nuhun Kang Dedi, Kang Willy atas kehadirannya. Mudah-mudahan ketiasa tepang deui. Sarasana mah ieu teh seueur keneh nu kedah diteruskeun teh. Namun hapunten nu kasuhun panginten tumali sareng waktosna tos nyekapan. Hatur nuhun Kang, sehat terus, berkreasi terus. Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, kaum dangu demikian tadi tentunya obrolan saya Nia Iswara bersama narasumber yang sangat betul keren ya. Obrolannya singkat namun insya Allah ini satu ilmu yang luar biasa. Tentunya wangkongan atau obrolan sapurasun pasunat akan kembali kami hadirkan esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Nia Iswara masih akan tetap menemani Anda dan kami harap Anda tetap stay tune di perempat RRI Bandung.

0: opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon piraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejenna di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehid atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah

0: ruangan sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia bebas dari bencana banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Undangan Perempat Budaya RRI Bandung telah kami putar beberapa lagu ke ruang dengar Anda, dan selepas tentunya tadi kami hadirkan bincang bersama narasumber keren tentunya ya. Memasuki pukul 9.25 kami hadirkan kembali obrolan dalam komunitas ya, komunitas cinta budaya, namun kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang ke ruang dengar Anda. Ini yang akan kami hadirkan terkait dengan beduk biru. Bagaimana obrolannya? Kita simak bersama Mang Web berikut ini.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Kaum dangu di Manawe Ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Seperti tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atanapi ngobrol dina komunitas cinta budaya obrolan kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kumaha sehat Kang?
3: Alhamdulillah.
2: Aduh, itu nuju di mana ieu?
3: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Pada pinggir jalan
2: gitu. Nuju aya kegiatan mungkinnya.
3: Buhun, wadah, teh, konten kegiatan masih lagi persiapan.
2: Oh gitu, aduh, ya teh, kawaga sekedapannya, Kang Jiner.
3: Iya, enggak.
2: Iya, perkawis dunia perkusiannya, Kang Jinernya. Ayo nanti, Kang Jiner, teh, panginten ngadegen hiji komunitas, anu namina teh, beduk biru, tahnya. Ya teh, ngadegen di kawit ira, Kang Jiner.
3: Kalores nama upami beduk biru di tahun 2008.
2: Oh, 2008 nya.
3: Mohon.
2: Nya. Eta kapungkur mah dah sanes beduk biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
3: Oh, nya eta mah tahun 2000
2: magic skin teh nya.
3: Mohon, magic skin of drum. Jadi lain magic sihir gitu. Jadi magic.
2: Nya.
3: Kawae pasti bisa main perkusi gitu kan.
2: Ah, eta kapincut ku eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Nah, ayeuna komunitas beduk biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
3: Terlewatna mah. Seueur sih anggota teh tapi anu eksis, anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
2: Mohon, anu ieu pangten grup anggota tetap gitu pendennya.
3: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya urang kali sakola umum gitu. Dan terus damel.
2: Mohon. Eta kunaon bet disebat beduk biru?
3: Nah,
2: kumaha tanahan tuh beduk beureum atana pe beduk hideung gitu.
3: Eta teh kaleresan naon alatna teh anu daur ulang teh anya dina tong sampah teh abdi teh hideungna teh kitu teh. Iya. Ari nami mah nya spontan tina warna.
2: Oh, nyana pedah
3: drum tina warna. Mohon
2: dina drumna biru nya.
3: Mohon pedah drumna biru jadi we beduk biru lah anu ieu cenah merada simpel ieu.
2: Eta. Tapi upami beduk beureum mah da moal karaos nya beduk biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon harusna teh antep gitulah.
3: Nah,
2: jadi rugi hideung teka teras ka ieuna.
3: Nya naon gitu tah.
2: Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan naon wae anu parantos di iluan ku eta ku beduk biru ya.
3: Biasana anu ingat hanya anu saya di Bandung, Bandung World Music dua kali berturut-turut, TTT 2011 anu diayakin itu dan dapat ke Bandung. Terus anu paling cuma panggilan waktu 2016 opening pon seremonial pon Jabar.
2: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antanapi dariuk eta teh?
3: Eta mah fleksibel kan biasa nangtung ngomong bae gitu kan pakai tali gitu, tali gendong. Terus bisa diuk ge aman sih da. Tingginya 60 eta teh 60 cm gitu.
2: Ya. Jadi eta teh drum didamelna tinu naon eta? Ieu na kulitna, kulitna.
3: Abdi nanggo mika gram ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panggilannya anu mika plastik jadi hujan oke aman gitu dah.
2: Kacipta eta upami bedug biru bedugna teh ku bedug ieu iya, bedug tina kai gitu.
3: Mohon.
2: Beratnya sekolah.
3: Berat gitu
2: ngetahu. Beratnya
3: berat mawan itu tuh paling paling beratnya 3 kilo kan?
2: 3 kilo. Oh, itu.
3: 3 kilo itu teh. Jadi rada rada simpel gitu. Ya,
2: simpel.
3: Rada simpel.
2: Lompatan ke masih biasa nya.
3: Aman.
2: Aman.
3: Aman gitu. biasanya kan eksis eksis rutin barudak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, tes aya nama kan aya luring teh nya.
2: Oh.
3: Istilahna luring. Jadi ekskul teh belajar di luar gitu. Tah sarumping ngadan abdi kudu diajarkeun ka abdi gitu dah.
2: Tah eta. Tapi ieu iya, masih kena di kabupaten nya teu acan muka anu di Kota Bandungna gitu.
3: Atan bi atos. Kota Bandung teh atos aya di Bandung Timur di Panyilekan upami telepatna.
2: Panyilekan.
3: Mohon.
2: Eta upami syaratnya kanggo janten hoyong latihan kumaha eta Kang?
3: Anu penting mah resep heula gitu.
2: Oh, eta anu bisa tukang takonya gitu.
3: Iya bebas anu. Anu terbiasa tukang tako ge bisa kan.
2: Bisa.
3: Kumargi eta teh kan terlepas lama main perkusi mah kanggo kanggo ieu nya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu teh.
2: Jenten tiasa wae henteu ka ieu ku umurnya teu kaiket ku umur.
3: Iya, teu kaiket ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi 60 teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu nya diharep gitu.
2: Ya aduh, ada sepisan.
3: TK SD SMP masih SMP sudah bisa digendong gitu tak kuwargi nyara ka jangkung lah SMP mah.
2: Iya, ari perkusi mah da sigana mah teu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan itu ka dieu nya.
3: Mun kitu tah.
2: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanapi ka di luar sakola alatna ti urang atanapi ngadamel nyarira-nyarira eta.
3: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember ket anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih luas gitu ya nah upami di nganggo cat ember anu 25 kilo anu iya biasanya sok di pasian nambut oge kan upami latihannya di kenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pasian nambut
2: pasian nambutnya meh seragam gitunya. Mohon saragam gitu. Tak upami kamurang kali gitu aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri bilih ieu mah murang kali teu acan stabil gitu otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu Kang murang kali.
3: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipake ku abdi sareng nyatet berjalan di marurang kali.
2: Bisa diieukeun ke digambarkan gitu mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu motif kah ngebudak murang kali gitu kan biasa
3: bisa sih bisa kan eta mah kan aya bahasa bahasa oral jadi bisa bisa nyebutkeun bisa mainkeun teh gitu kan seperti kieu tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk nah seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
2: eta motif hiji tak duduk tak tak duduk motif dua gitunya eta beragam gitunya etode gitunya etode
3: eta itu hari pas main kan pakai ritme ritme anu umum lah jadi anu umum supaya banyak peminat. Terus karena dikemas misalkan dihitung sabarakali jadi cepat gitu.
2: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru, kedah kasah atau ngahubungi nak?
3: Ya, pangitan langsung aja ke Abdi. Ke Abdi, ke Mangginer,
2: di Soreang. Gitu. Itu di mana tempat nak, Kang?
3: Di Jalan Terusan Cibako, nomor genep. RT hiji RW genep Desa Panyerapan, Kecamatan Soreang.
2: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di beduk biru biasa ka Soreangnya. Pamungkas pan Kang Giner harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas beduk biru bade dikumahakeun ieu. Iya.
3: Abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan pada demo, jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu, abdi pada nayakeun pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, bisa akal gitu dah.
2: Jadi ieu mah estuning sosialnya ieu mah nya.
3: Mohon.
2: Nya supados puguh di yeukeunanya di kupingkeunanya.
3: Jadi pangamun lamun ngamun ge pangamun menangan urang teh mayar teh moal mere duit teh mere rejeki teh moal kagok
2: gitu. Jeung anu sok ngamen oge tong ukur namprak nanya kedah aya betul dipintonkeun gitu dipintonkeun
3: satu kembali ke ieu ke pembinaan mental cara menyajikan ya, gitu.
2: Itu progres ke depan mungkinnya Kang Jinernya.
3: Mohon. Dan atas berjalan gitu, sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu kan, bukan saya lampu merah mulai di Maya gitu.
2: Saya eta. Harapan Kang Jiner ka payuna kumaha tah? Pamungkas
3: mah. Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru, kurang bisa berbagi lah terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar katalu itu ditunggu sama Mang Jiner di Korea gratis tanpa bayaran alat ada gitu kan, tinggal maunya aja mau latihan gitu
2: kan. Ngan di itu kan ayah bala-bala ayah kopi jeung sajadah mana.
3: Itu mah ayah warung bebas jajan sorangan. Terus kita lihat deh, abis kan gadu pasukan kentang lebar ya. Selain beduk biru itu ayah kenang.
2: Oh luh, kenang oge nya.
3: Ayah kenang pasukan kentang lebar. Jadi kepeminat sahawai meminat pada latihan kenang bangga.
2: Tah
3: gitu kan.
2: Tah etanya
3: kan kenang ya, mudah-mudahan mah seueur gitu peminat mah kumargi. Kalaupun orang ke dipacu di ayeuna itu generasinya bakal kupang gitu. Ayah dia itu pemain kenang.
2: Eta iya estuning naon istilah mah mulia kan jenernya eta teh tekad ngalaungna gitu kangungunianeun deui barudak ngora gitu sangka gubagebug.
3: jadi ulah regeg kawat urang barat gitu kan. Jadi main musik barat urangnya loba gitu kan, leuwih jago main kenang leuwih alus gitu kan, bisa kemana-mana gitu.
2: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
3: Alhamdulillah Afrika nu teasan.
2: Aduh alhamdulillah abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
3: Kurang hati-hati ya teh.
2: Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugia Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah ka
3: Eri teh sareng urang kondisikeun
2: we. Iya, bari
3: langsung di
2: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jiner nya. Mugia Kang Jiner sehat, teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
3: Amin.
2: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitu nya, khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kitu kaum dangu di mana wae ayana, aduh ngarasa bagja pisan margi aya keneh pangintennya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kenang Sunda boh bedugna ngokolakeun tuduy ka ayeuna malahan parantos ngamancanagara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasan aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam Kang Aldi ya, salam Kang Wano ya, benar. Kenapa saya protes ya?
2: Mohon. Kumaha mah Kang Aldi?
4: Di Kang Aldi Karawang.
2: Mohon.
4: Jam siang.
2: Mohon saya.
4: Mudah-mudahan lah kapayun budaya orang di sudah ditingkatkan dinya Kang ya.
2: Dah, leres pisan. Aduh Kang Aldi teh ieu nonoman sih geuna. Iya. Aduh.
4: Da abdi geuda ali orang Karawang da tetep da abdi kita pungkus sok ieu sok ngilingan ieu adi mah tina kesenian salung
2: Karawang. Alhamdulillah. Ya,
4: alhamdulillah. Aina mah komo aina mah anu diseueur teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
2: Jaipongan komo cikal bakalna Jaipongan teh aya di Karawang
4: teh jarang ditanggap katanya
2: nya leres komo cikal bakalna Jaipongan kan di Karawang ti Pak Haji Suanda
4: sok hilap ayeuna mah sok hilap jalmi nama seuna mah
2: tah kitu saya lah kan
4: ali ya ali budaya urang mah sok dipopohokeun teh ya
2: Kang ya nya anu namete Kang Jiner namete tas uning enggak
4: pinter mah. Kalau di Kang Adi Karawang, terus kan dikatkeun budaya orang Sunda.
2: Dina
4: budarenggong na oge nya. Sakilat na oge. Pokana organ, organ.
2: Iya, pangintan peropat, teras manco di peropat margi
4: seueur pisan.
2: Di AM eta?
4: Ieu abdi di radio.
2: Mohon.
4: 0,80.
2: Oh, hiji 106,8 nya.
4: Mohon
2: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangentennya.
4: Tapi pas kadangona teh agak lambat abdi tes assalamualaikum pas kadangona teh akan sore abdi aya
2: streaming gitu streaming itu pangentennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
4: Iya mohon. Heeh. Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
2: Mohon.
4: Bejeuh enam bangsa ieu aja teh tong nanggap organ apa Jaipongan calu budaya urang Sunda tetak sida Kang ya.
2: Iya aduh.
4: Aya pada budaya bangsa wanda ginona ben.
2: Teu sawias da eta mah kesenian. Ya
4: benten Kang perubahan zaman panginten ya.
2: Tinggal urang na anu iya.
4: Benar kau ada Pak Binten. Terus gitu Kang, pribadi Kang Adi gena Kang Adi Karawang.
2: Mohon.
4: Iya katapi
2: amin. Silaturahim.
4: Mohon. Iya mudah-mudahan sehat. Salam pamit.
2: Alhamdulillah. Ya. Manco terasnya, beropatnya.
4: Mohon abis sareng iya Pak Sesep Supriyadi dalam.
2: Alhamdulillah sareng Teh Lilisna salam weh. Kakang Rahmatna salam Kakang Rahmat.
4: Mangga.
2: Hartos nuwun. Sami-sami.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Perempat Suara Budaya Bandung, kaum daungan, terima kasih hatur nuhun dugi kadangat imasi kene sesarangan sarang perempat era di Bandung sabadana panggitan tadi ngabandungan wangkongan atan pi obrolan sarang Mang Uwep ya sarang Kang Jiner ngeunaan beduk biru keren pisan pantina wadah apa namina teh gentong ya warna biru nutino plastik teh gening tapi bisa menimbulkan bunyi-bunyian. Nah, berkreasi, berinovasi walaupun tidak ala, tidak ada atau tidak menggunakan alat khusus tapi ternyata kalau misalnya di tangan orang-orang yang kreatif ya wadah gentong cai oke tiasa jantan beduk tiasa menimbulkan menghasilkan suara bunyi-bunyian yang keren ya. Kaum dangu tebus 8 langku 50 menit sekedap doi panginten baris kadugikeun apa sih panggung pop Sunda ya gelar Kawi Pasundan edisi dinten Senin mas aku mah biasana panggung pop Sunda sejana pangan kaum dangu ngalangkungan AM 540 kHz atanapi live tik Tok, jantan mangga kaum dangu ya. Saat ini untuk pemirsa kaum dangu perempat dimanapun anda berada yang mencintai atau napi mencinta lagu-lagu pop Sunda, hayu kita berinteraksi, kita ngobrol melalui live TikToknya perempat ya. Silakan mulai saat ini mungkin scroll dulu, silakan masuk. Nanti kami akan live di perempat. Ada 5 lagu seperti biasa akan kami hadirkan. Silakan anda memilih ngerojeng pada lagu anu mana. Sasarengan salami sajam tang tosna diantus pisan Abah Janggot aki-aki letik cimaragang cidaun bade ngalangkungan WhatsApp oke mangga bade scroll atanapi langsung ninggal cece tepang rarai ngalangkungan TikTok nu mana cina cenia teh Kang Cuno mana sok gerana TikTok. Mangga buka makanya nonton di TikTok yuk. Yuk saserengan di TikTok. Ayo kita berinteraksi di TikTok di kolom komentar milih lagu atau mau tap-tap ngasih love juga boleh. Nu mana cenah Kang Egi? Nu mana cenah Kang Cun? Dina TikTok mah aya geranya urang tepang rarai. Coba muncul sini. Oh, ada belum ya? Belum live. Live nang kita bu 10 ya masih anak. Oh, boleh. Janten, tapi enggak bisa ini ya menyapa gitu. Baik. Iya, setelah Indonesia Raya baru bisa live. Ngarojong. Janten mangga sekali deui masih kena waktu 57 58 59. Oh, 2 menit deui ya. 2 menit deui insyaallah Nia Iswara, Kang Uwe, Pang Egi, alhamdulillah nyarengan banget ieu. Teh Ratu, halo. Teh acan live ya, ditunggu. Anu sanesna oge mangga diantos. Tabu 10, dugikan ke tabu 11. Lagu-lagu ini insyaallah imam mengguncang, imam bakal lagu-lagu anu pokona mah menggetarkan rasa sehingga anda ingin berjoget. Ya, lagu-laguna mangga Sandia Firdaus MC sarata mohon alhamdulillah. Yuk, 2 menit deui pangitanya urang raga jibusiheuna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampurasun kaum dangu tepang dangu deui tepang rarai sakan tenan tepang rarai biasa mah tepang dangu wungkul. Saban dinten Senin mah dina pidangan acara gelar kawi pasunan tepang rarai sareng cecenia di sarengan ku Kang Cun dadada Kang Cun. Ayo. Panangan awe wungkul muncul atuh aya gini Kang Unjun ya. Dua berkacamata. Aduh kumaha dadamang mudah-mudahan sararehat sapapaosna nu karasa nuju teu damang urang sili doakeun. Mudah-mudahan sing sararehat dararamang sapapaosna. Aduh cenah-cenah abdi mah nyeri waos. Aduh. Nyeri waos mah nya kitu teh geuningannya damangna teh upami di ieukeun dinangiskeun, ceurikeun, dicirikeun dah muhun. Lajeng haturan wilujeng siang oge ka Pupung di Kota Banjar enggak ada relay pro 4-nya ya teh. Relay pro 4 maksudnya gimana? Pupung dari Banjar ya. Pokoknya buka TikTok aja Pupung. Kalau misalnya Pro 4 bisa di RRI Digital juga, di-download aja Pro 4-nya ya. Pupung di Banjar, betul Banjar. Kemudian ada juga Ulul Azmi Ground teh suantenanya. Oh, sakadap atuh. Iya biasa, jangan dinaikin. Oke, kuma masih nggak gronte. Oh, di ditu punten headphone tak candi. Ya. Oh, Aki Gaji, Aki Damang, Aki sehat, Aki Aki Gaji, sahuna nuju teh Damang. Mudah-mudahan sehat sapa pausna. Karedok lenca wae teh nia dikintun kanggo Aki Aki Letik Cimaragang. Sahuna teh mohon insya Allah lagu karedok lencana bade di ya bade di ladaan Aki. Ladana sabriji Aki punten mohon nganggo lada nganggo cengek bade sing lada atana pisat tengah wae abdi bade icaran karedok ya. Urang anggo heula headphone-na nu ieu kitu leres mohon leres pisan. Aduh alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun untuk Ulul Azmi, Ulul Azmi ya atas informasinya. Karedok Rohman Jaki Zagia Zagia Neng Rahmat teh Ina Oncom Oncom Gondrong. Ah cenah muhunnya Oncom Gondrong teh eta nuju favorit viral pisan. Nya Kang Cunnya di mana-mana eta teh Oncom Gondrong. Mudah-mudahan nu icalan oncomnya sing laris manis Tanjung Kimpul. Kang Pupung teh Pupung ya teh Kang Pupung ya ngagerung teh di Tina TikTokna. Masa sih tos dilereskeun da tuh Aegi punten manawi tiasa ngabantos. Aki Gaji alit sorana di TikTok mah. Oh, alit. Oh, gitu. Ngagerung sareng alit cenah suantena. Punten ke atuh. Di TikTok mah suantena rada alit cenah Kang Cun. Lajeng Teh Ina aya nu ngaguruh sorana teh mohon naon atuh nu ngaguruh? Oh, aya nu ngaguruh sareng suantena rada alit gitu. Gitu, leres gitu. Oh, kumaha ayeuna? Punten, punten. Coba informasikan kembali. Aya nu ngaguruh. Oh, nu ngaguruh. Naon eta nu ngaguruh? Aya ieu kitu aya naon anu kitu nu sok ngapung teh? Aduh papatong merenya papatong teng Ina hatur nuhun. Aki Gaji alit cenah suantena di TikTok mamanya Aki abdi teh syukur rawakan ya Allah. Biasana kabel teh oh kitu. Kabelnya Kang, kabel. Kayak orang tinggal heula kabel. Cek kabel dulu ya, cek kabel. Nuhun Masya Allah. Atau nuhun informasina para-para netizen budiman. Masya Allah, terima kasih. Aki Gaji, ngagerung sarang alit sorana. Kumahanya, ngagerung gitu. Aki, ngagerung. Pupung, uhung alit dina TikTok suantena cenah. Dina TikTok suantena alit. Oh kitunya, urang milari ageng, alit ageng, ngagerung, uhun alit dina TikTok na saurna. Oke, kita informasikan ke teknisi ya. Masih aya kene suarana ngaguruh, jantan suarana alit. Oh kitu Teh Ina. Pada suantan abina terus dialitan, lajeng. Kumaha ayuna kumaha masih kene ngaguruh, terus diputarkan ieu ku api. Upami masih kene ngaguruh, abi mau wakai nyanyi. Wias abi manyarios weh mohon. Yuk CO dulu CO, harganya murah, satu lagu gratis. Oke, masih jantan kitu hatur nuhun kesa kedap mau urang rereskeun heula pangitannya. Untuk anda, terus dipatiin.
Baik. Oh, lagu ini dulu ya. Kaum dangu masih ayah sound tetenia, masih kene ngaguru, masih kene suantena alit. Oke, baiklah. Kalau begitu mah atuh cecenya mau wakah heula nyanyi nya. Urang dugi kenalan satu lagu panginten urang wakilan heula wae ngalaguna ku A Anton Abok nya. Aya Anton Abok magawe atanapi naon magawe nya? Midamel panginten ya, masih ayah. Ngaguru masih. Oke, baik. Teh agengan deui we nu apa ini? We nu 6. Iya, lagi sekarang teh lagi di betulin ya, di kita cari dulu. Terima kasih atuh nuhun untuk teman-teman para netizen budiman, luar biasa informasinya. Terima kasih atuh nuhun. Ijin tanpa nyumbanget cenia denget ieu ya. Baik, sekarang pun lagi badbit, bad alhamdulillah keren juga teman-teman teknik sih ya. Baik, sate acan sim kuring ngadogikeun pamunut laguna. Urang dugikeun lah suanten Kang Anton Abok ya. Ya, teh sabios. Ah, purung heula nya. Sakedap.

Kau nanggup rapat budaya Bandung kumaha ayeuna? Parantos sae, sae, sae, sae. Oh, ditunggu CO-nya, CO-nya. Yuh, di keranjang biru dan ungu. Mana ada? Hah? Oh, baiklah. Begitu. Urang dugi keunuh heula atunya, urang ya Allah. Urang dugikeun heula atunya lagu, mohon aya lagu Cimata Cinta Mangga Abdi mah bade kadangu bade henteu bade pasrah tumarima. Ya. Mana Kang di play? Yuk lagu Cimata Cinta. Prung ah.

Iya, lagu cipta Ayah Soraan teh Mia. Oh gitu, oh begitu ya. Oh teh Ayah Soraan ya. Mohon nuhun infona keun sambil jalankan. Ya. Aman, Ulul Azmi. Hatur nuhun Kang Ulul. Toleh mantau. Suanten cece Ayah, suanten cece Ayah. Alhamdulillah. Tos saya ayu nama alhamdulillah. Hatur nuhun netizen yang luar biasa selalu memantau. Soalnya tidak boleh katanya mageber. Tos saya nama aman nuhun teh Ina.

Dipin out gira. Atuh nuhun ya Allah, sukses selalu untuk Pro4. Alhamdulillah nuhun. Aduh etete landong obat kanggo abdi mah. Ayana pemirsa denget ieu anu nuju nonton tepang rarai sareng cenia di Pro4. Landong panyemangat simkuring ku ayana para netizen yang budiman. Alhamdulillah terpantos ngainformasikeun kualitas suara outputna di TikTok. Sukses selalu Pro4. Alhamdulillah atuh nuhun Teh Nita Agita. Ini calon pengantin ini. Cece Bager iya siap. Ah, Yoga Indra MC sanes ya Yoga Indra Cece Bager. Yoga Indra kalau betul MC itu ya kerasan MC keren ini di Sumedang ya. Lajeng Teh Ina nuhun terita aki gaji tau yang naon aki lap deui eta nah ngagron atos ya. Kang Yoga atuh nuhun aparantos mampir ya. Janten ieu siaran ti Pro4 ya. Janten siaranna kajabi ti aya di teras terial oge di akun TikTokna Pro4 saban Senin biasa ya. Aki hilap deui kayak kada di scroll ya tehnya aki gaji teh tadi. Oh karedok leunca aki gaji mah hilap ya. Boleh upami Teh Ina mah yang Oncium All nih. Yogi hatur nuhun tong hilap di lop-lop.

Lop di lop lop di lop lop oge. Karedok lenca ulah ulah ladating. Siap aki ngartos ngartos pisan ya. Margitos aki punten ya. Janten terap patos resep karena ladanya kinya di tos sepuh mah. Janten ladana cekap pangitan cengek na hiji cengek domba ya mah mohon. Hiji oge lumayan itu terada-dada hanet gitu nya. Henteu hanet mong dina pas dituang hanet patuangan oge. Insya Allah janten landong karedok lenca nanya aki. Ada abdi nyalirama karedok lenca asa sanes teresepnya, abis mah resepnya karedok apa itu teh anu kacang panjang di sepan teh pencok ya upami lenca teh senasa aya getahan itu sok rada batuk abis mah ya teh kitu cenaki oncom gondrong terama insya Allah negara rondrong orang dugikan ayana ya yogi hatunuhun cece bager amin mudah-mudahan betul bager sukses selalu untuk rapat otos yuk mangga silahkan diantos nusanes orang dugikan lepa munuti aki pangintannya ti aki orang gaji urang ngaredok heula Kang cenah mohon urang ngaredok tabu sabar ieu 10 nya cukup lah nya sakieu mah cekap tabu sakieu rada ngaredok itu sanguna ka umat aki ulah sangu haneut kada sangu poe sangu poe ulah sangu haneut upami aya tina nembe dicanak tina mejikom ti iskeun heula margi upami karedok mah rasa sareng sangu poe lajeng nganggo asin dengklang terang teh asin dengklang nu kumaha moal apaleun yang Rizka mah apa teh Kang John asin dengklang asin dengklang klang. Eta teh istilah pun raka-raka asli di Banjaran. Cen asin dengklang nu kumaha asin dengklang teh cen tapi emang enak asin dengklang. Yu atuh ulah diengkengke deui karena kleunca urang dugikeun wae nya Ki. Perung Kang Cun. Boleh.

0: itu cina kain jun. Nya eta di karedok namun di tadi jong-jong ngulek gitu jantan eta ge rumpaka ge hilap sababaraha baris. Duh Gusti hapunten anu kasun. Aki gaji kumaha karedokna tos katampi. Kadek leunca ulah dating. Teu lah dating aki nembe mohon abdi ge rada hariwang nembe teh bilih kaladaan teuing. Kumaha? Ngora ieu mah sanes cengek domba, tadina bade cengek domba, nya cengek domba mah hiji oge rada nyereng nyegak gitu nya. Mudah-mudahan katampi ku aki gaji, kantun enete teh ina satu ocom gondrong keheula nya. Urang ngareng hapeula. Ngareng hapeula. Anu bade ngiring ngarojang hayu bae bilih bade ngiring telepon, nganggoro line telepon studio di 721-8075 atanapi WhatsApp di 08-100-200-540. Bilih bade ngiring naik yuk, naik yuk, naik bilih bade naon amina teh duet-duet sareng cucunia mangga diantos. Urang aoskeun heula nu lebet kana WhatsApp. Assalamualaikum, wirjeung siang cucunia. Wirjeung siang. Aki leutik sarta di Cidaun. Silaturahmina kasadena wae anu teras manco diperopat di mana wae ayana. Aduh, aki mah masih bodoh cenah can katinggal cenah wasalam ya Allah. Aki download heula aki. Teriska duet cenah Teriska hayu cenah karedok lencana duet tuh ada permintaan dari netizen. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serang ima Abah Janggut.
1: Abah Manco, Cece.
0: Aduh, Abah Manco.
1: Manco tuh.
0: Mohon, Didi ayah.
1: Opat mama.
0: Didi ayah Teh Rizka, ayah Kang Encun.
1: Ayah Kang Encun Teh Rizka.
0: Ah, ya Teh Kang Encun suantena punten daftar Kang Encun.
2: Ayah.
0: Ayo tuh.
1: Teh Rizka.
0: Di saruran ayah.
1: Titanti Kajamika ngaliwat kamu awana
0: hari kitu
1: pamugi ka Teh Rizka sing sehat panjang yuswa
0: amin ya Allah ya Robbal Alamin Gusti nu agung
1: atuh nuhun Cece laguna metelanggung cecenya
0: ayo oncom gondrong bade bah
1: ah ngarondong oncom gondrong
0: hari apa oncom seneng oncom
1: seneng atpen eta dina teh naon
0: naon teh ya
1: ketan, ulen ketan kepesan dengan oncom.
0: Oh iya, sambal oncom, sambal oncom. Iya leres.
1: Ah gitu ya, tapi mancomnya aki gaji, manco aki gaji.
0: Aki gaji mah ayah anjana mah aktif dina TikTok. Tadi tos ayah lebat karena TikTok.
1: Mada ku percinet-net.
0: Leres, leres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tuh sina Teh Rizka duet, hayu. Bade lagu naon Teh Rizka duet. Upami duaan duet, upami tiluan trio. Lamun jajan nganggo duit. Iya, karedok lenca hidup cenah. Atos karedok lenca nembe. Saya hidup pelan. Ya, hidup memang harus pelan-pelan ya bisi titata rajong. Atos akang atar peteh ya hidup pelan karedok lenca. Terus Teh Jule teh seneng oncom cenah. Kalau bala-bala ada enggak? Ih, Teh Jule ini Teh Jule tuh angke pilih pajakan promosi deh. Teh Jule aya laguna itu pun alo kerasa nuju ya panginten nuju teka mamana teh seneng oncom mau Teh Jule itu stayna di Sukabumi ya. Teh Juli nama Nopi Julianti tapi panggilnya Jule saking sayang eta teh aya lagu khusus kagua anjena Julia kan Julia Nopi Nopi Yanti Julia ah tong diteraskan ketang power atuh nuhun Abah Janggut cenah kumaha sehat bah sor aki gaji bala-bala ayah di dia Jule sok dia keluar galak Nabi Bina ya atuh nuhun cenah Abah tutuk oncom hidup pelan ya tutuk oncom betul enak tutuk oncom wayah kieu raos tutuk oncom. Tutuk oncom teh aslina ti Tasikmalaya ya di Bandung seueur. Teh Jule sering ngakak picilakain le lamun misalnya dinyanyikan le soalnya on air di teras teria bisi viral kita lagu Jule bahaya ya. Teh Jule mudah-mudahan sehat Teh Jule ya ini salah satu sales di salah satu merek mobil terkenal juga ya baik sing lancar segala rupina baik atuh upami kitu mah otw cenah sok atuh ka dieu oncom gondrong wae kitunya Kang Cun atau napi naon deui teh lagu teh aya Madonna oge pilih mana. Ada Ki Ardasim oge aya Curug Cinulang tapi tadi sababaraha jalmi hoyong oncom gondrongnya Ah, oncom gondrong heula ya. Teh Jule resep teh oncom gondrong Teh Jule. Abah Janggot aya kirim salam sona ti Aki Gaji. Duka Aki Gajina masih manco atau napa henteu. Nu sanesna sok mangga diantos, mararanco manco-manco. Cireng Isi Motekar. Aduh, terima kasih sudah mampir. Ini Cireng Isi. Kalau misalnya di sini ada cirengnya lebih keren lagi ya. Baik. Orang oncom gondrong wae nya, Kang. Pamunut lagu ti Teh Ina. Kela sakada pangkang, ya hawatos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujang siang ti Abah Nana dukat di Jakarta nuju mancau. Abah Nana, masya Allah. Abah Nana, yuk kasepuhan atau panginten. Bah Nana hatur nuhun, Bah Nana teboleh mancau. Ngupingkena di teras teria, Abah atau napin di dan TikTok bah. Enak nuju live oke di TikTok. Bili Abah mangga, bili badai tepang rarai sarang sim kuring sapare kanca. Mangga tiasa panginten dibuka wae di aplikasi TikTok. Langsung we menuju ke Pro 4 Bandung gitunya. Rojong oncom favorit cina, oncom favorit emak. Bener ya. Kita ngobrol dia tuh le, sok hayu. Tang oncom gondrong kena tuh le ya. Yuk perung Kang Jun, kumaha ya oncom gondrong abi geda bari ngapalkeun ieu teh bismillah ya.

0: lalang, lalang, lalang, lalang. Aduh ya Allah, eta lala tita tarajong gusti, nu agung, top Marco top, cina pokoknya mah moga-moga te merege hese. Tuh atu abah jebang, te merege hese sakie bagerna, semangat cina, alhamdulillah teh ina, oge, cep oyag, oyagun cina cehaji, ta tadi tos oyag gitu, tinggal dipayung ge seueur pisan para penonton dia teh, penggemar unggul di payun tinggal kuat ngajajar aya satreukeun mangahaja sumping ka propat di Bandung. Insyaallah moal merege hese ceceunya mah saya teh abah-abah jebang. Ade Tariana assalamualaikum salam kenal di Gunung Halu. Oh, Gunung Halu mah Cililin. Cililin. Nya, leres, leres, Cililin, Cililin. Pak Ade, Cililin. Alhamdulillah salam kenal kembali Cililin Gunung Halu KBB assalamualaikum senanuhun. Salam kenal lajeng leres kan Cililin. Aya da alaguna Cililin. Es Lilin. Iya, aduh, abdi tanya kitu teh ieu teh bari siaran, bari nyanyi nya kitu we lah keun nya Kang Ade Tariana mudah-mudahan tiasa kahibur. Sanaos nembe teh tita tarajong tinggaleun wae eta oncom. Duh Gusti, lalalalana ya Allah. Mudah-mudahan sadayana oge sanes abdi hungkul mun nunjuk hiburan tapi sadayana oge kahibur. Tong hilap ulah lali nya lobna. Mohon gitu. Teu tiasa CO di dieu mah. Gitu icalan-icalan lagu. Tadi tos kadidikan rek aredok leunca atos. Oncom gondrong atos. Tici mata cinta atos. Sok atuh enak bade lagu naon manawi nu teu acan kadugikeun teh naon Kang Encun? Madonna. Ki Ardasim. Ah, cigana eta enak Kang Encun ya. Ki Ardasim manawi cocok Ki Ardasim mangga silakan di kumaha Kang?
1: Ya.
0: Oh, beli ditilang, betul-betul. Nah, ngobrol-ngobrol ditilang, ya omat, ya lagu Ki Ardasim. Oke, itu salah sawios hiji lagu ngemutan, Kang. Ngemutan Ardasim teh salah sawios nami, ya teh Ki Ardasim, gitu. Jantan anjena nuju ameng, nyanak motor, dicegat ku polisi. Nah, si surat-surat, polisi mah kan biasa upami nuju, non namina teh operasi mah, ya. Mana KTP? KTP, mana SIM? Mana di non STNK? Pasti, itu teh, di harus kentas si Ki Ardasim teh hilapeun teu nyana kalengkepan surat-surat kendaraanana nyawayahna we ditilang eta teh kitu dongengna teh tak upami kanggo kaum dangu mah omat upami bade angkat-angkatan nganggo motor nganggo mobil kalengkepan pokona sanana surat-surat kada dicandak kajabi hiji entong disandak surat teh
1: surat naon tah
0: surat nikah jeung surat Pak Kade cenia panghiburkeun Pak RW Rudi kamari wah tos kapilih deui jantan RW 07 Desa Tanjung Sari keren uy ayo ada keprok. Wilujeng kanggo Bapak RW pinilih deh mah Bapak RW-na memang bijaksana ya keren ya Pak RW Bapak Rudi ada untuk rakyat tuh Masya Allah awas ya nya ya tos didugikeun kade ya Wilujeng hoyong lagu naon atuh cenah Abah Jebang Bapak RW Rudi alhamdulillah di Desa Tanjung Sari mudah-mudahan teras nanjer paheuyeuk-heuyeuk leungeun gitu nya sareng warga-wargana nanjerkeun Kampung Tanjung Desa Tanjung Sari Langkung Majeng deui Langkung Nanjer deui biasana Tanjung sareng babakan bola mah teh anu sanes eta teh Kang Encun nya Pak RW ieu kieu Kang Encun musik director tos janten urang bakang botang ieu teh baraya urang ieu teh muhun cobi kapayunkeun mobil reksak aduh Gusti mobil reksak tinggal di kilo eta mobil bututnya upami aya waktos insyaallah en mah urang dugikeun heula naon tadi teh Ki Ardasim heula ya. Kada SIM Kang? Oke. Okay. Kanggo Bapak RW 07 Bapak Rudi emutan warga-warga na nya anu gagaduh kangandaraan bade angkat-angkatan omat serat-seratna kada lengkep ya. Bilih ditilang sapertos Ki Ardasim ge ieu gerak. Prung.

0: meureunkeun ieu. Aduh, tak gitu Ki Ardasim. Tanjung Sari lemburna wa umu salam pilih kurcaci. Kumaha ieu teh maksana? Kelak nah jelas ya. Ti Asa. Oh, Asa Tanjung Sari lemburna wa. Oh, Tanjung Sari Sumedang leres. Tanjung Sari lemburna wa umu salam pilih kurcaci. Wah, keren atuh nuhun. Teh Ina oge ancun hibur oge cenah Pak RW 4 Babakan Bolang Desa Tanjung Sari Pak Aa Wortel. Nah, disebutna Aa Wortel cobi.
1: Tate, kapungkurna bos wortel.
0: Oh kami. Ala, bos wortel, bos sayuran, haturan Bapak RW 04 Babakan Bolang. Di dia ayah, yena ayah warga nak sarang abdi. Lajeng hiji kanggo Kang Encun cenah sami kapilih deui janten RW 05 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cangkuang. Oh, janten kieu panginten katawis nama Kang Encun di Desa Tanjung Sari teh nuju serentak pemilihan ketua RW rupi nama pangintennya. Siap Kang Encun saeuna teh mohon di RW 05 mudah-mudahan sok sadayana kepala RW nu aya di Desa Tanjung Sari siapapun sahwe nu kapilih pinunjul aduh pinunjulnya anu kapilih mangga urang pajengkeun sasarengan Desa Tanjung Sari. Kang Pupung teh the bell honorna. Oh. Iya. Teh dobel cenah honorna penyiar sareng penyanyinya. Sades dober deui mah triple. Atuh nuhun Kang Pupung. Itu Kang Pupung di mana linggihna teh Kang Pupung teh? Triple ya banyak itu teh lah. Penyiar di perempat era di Bandung mah kedah sagala tiasa. Siaran iya, nembang iya, ngawi iya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ka iya ka hibur mobil butut cenah Kang Manawi ya urang pilari heula nya Kang Dona Kang Dona. Margi iya Bapak RW ya mah ayeuna we pengecualian ya. Margi karesan di Desa Tanjung Sari nuju serentak pemilihan ketua RW urang hibur ngalangkungan TikTokna Proopat ya. Baik. Sahur para RW terpilih hoyong kasumpingan di RRI Perobat. Insya Allah nanti kita hadir ke sana. Silakan bikin program acara urang sumpingannya Teriska, urang siaran live gitu ya. Silakan mangga. Yuk di Desa Tanjung Sari pamit lepat mati kapungkur dikenal dengan seni budayanya. Hayu urang hangket kendiku abdi di rojong, kusada di rojong. Abah jebang di mana posisi iya, tapi sanes di balong pangintennya. Mudah-mudahan sanes di balong. Iya tuh tah girengseng. Abah jebang wayah kieu mah teh kenging di balong, kayak biasana wengi. Menurut informasi seperti itu ya. Sampurasun teh Nia sayang, rampes. Oh Mamah An. Nah, ini kanggo para netizen usanesna ieu Mamah An tos sumping alhamdulillah anjeunna salah sawios warga asli Indonesia tapi nyimrok oge di Australia lami tapi micinta oge kana lagu-lagu kawi Sundana. Mamah An mudah-mudahan sehat selalu Mamah An ya. Sehat terus Mamah cantik. Mobil butut khusus ya kanggo Bapak RW pinilih. Gitu. Kanggo Bapak RW pinilih harus nama itu lagu-lagu kapungkur ya, lagu-lagu yang memang fenomenal, lagu dina saban hajatan pasti aya ya mobil butut. Terus ada Kang Pupung ya. Mamah An juga kenal enggak lagu ini? Yuk atuh burungkeun we lah. Bilih ieu ngamuk ka eta Bapak RW. Alhamdulillah sehat sayangku sama. Yuk burung. Amboeng. Hau. Iya. Papayun Bapak Rudi RW 07 Desa Tanjung Sari.

Iku mayu hece gerak nama Mang Jun. Oh atas. Aduh ya Allah dikit kak ngoprot kesang ya Allah. Tambah waktu live-nya biar lebih seru ngadangu suara merdunya. Oh ulah atau abis ripu. Ulah teh Ina. Olah pagi teh Nia bersama lagu ini betul sekali Mamah An. Mamah An di mana ini, di Jakarta, di Jawa atau lagi di Australia nih Mamah An? Wasik selamat muhun Denas, apa nih Denas? Ikutan Mama angket-angket. Ya betul Mas, silakan pokoknya enak dijogitin ini mah. Wasik ge boy terus. Iya, pokoknya mah di ge boy keun dugikeun ka leles sampurasun teteh. Ada salam dari Ti Nadia Sartembong. Di mana ya Sartembong? Di mana Sartembong teh Kang? Oke, okay. Waalaikumsalam, terima kasih, hatur nuhun ya. Baik, oke, okay, berikutnya jadi hoyong nyawer teh, atau didi nyawer, kantun nyawer. Abi mau maksa, namun Mariogi nomor rekening bade, goreng tungtung ya. Oke, cina kes gajian, oke minta kene. Lagi santai, selesai masak. Oh iya, mamahan, masak apa, mama? Masak apa? Masak apa? Masak apa sekarang? Modal pantesan nih ka ambe ka dia nanya ka dia sengit pasakannya. Baiklah, masih salah lagu deui pangitan Kang Jun dari lagu naon atuh? Oke, okay. Nurada hegar deung nya. Aku mau pami lagu Madonna. Ya teh lagu teh kapungkur abdi Kang Jun nuju SD. Nuju SD ieu teh Kang Jun duka teh tos lahir teh aja. Abdi SD. Mohon tumis buncis cenah saur mamahan. Duh enak, tumis buncis sama ini enggak mamah dicampur apa tuh, telur ya, telur, betul, telur. Aki Panyumpit hadir di Tangerang mbak. Aduh Aki Panyumpit, terima kasih kade abi ulah disumpit kinya dan ngehibur. Aki hatur nuhun pantas linggih di proopat, mudah-mudahan Aki sehat sapa pausna ya. Kabayang itu Aki Panyumpit kemana-mana tenyanak Panyumpit gitu nya. Baik, tumis buncis oke, okay. Dicampur sama ini apa namanya telur nganggo sambal, sambal terasi. Aduh enak tuh, jadi lapar ya teh bunda. Jujur abi kita selapar ya teh. Urang dugikeun heula lagu pamungkas ti masih kene ti simkuring. Lagu Madonna ya atau pilih sahanya nya? Bias, mau ya, ya. Kaum dangu, sip, sip. Oke, okay. Upami sip, urang prungkeun wae Kang Jun.

Awas, bang.

0: hoyong enggak ka penghulu tos de sabar hoyong enggak bulan madu
1: iya. Lagu pamungkas alhamdulillah meningge ule cenah mohon hiji deui we cenah Ma Doris astagfirullahaladzim Ma Doris Rausen Tete cenah santana sapertos Rio Ijar leles kardok lenca demi tercapainya lebih dari 80% terwujud parantos puntennya Kang Unik parantos Kang Unik telat pokok namanya. Alhamdulillah insya Allah Kang Unik 80% menuju ke sana. Margi kareduk lencana tadi parantos telada teing dipunut ku aki gaji ya. Nuhun sadayana yudah dadah bye. Insya Allah orang tepang di dinten Senin. Asli dinten ini abdi semangat pisan. Margi serpisan katawis ya mengenang masa lalu ya lagu teh laris pisan. Tos ah ya dadah mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung, dimanapun Anda berada, bahagia sekali tentunya hingga saat ini Nia Iswara masih menemani Anda. Selepas tadi kami hadir tentunya dengan lagu-lagu hiburannya, menghibur Anda di rangkaian acara gelar Kawi Pasundan. Dan seperti biasa, saat ini memasuki pukul 11:13, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam satu obrolan di teras UMKM, yang mana topik kali ini yang akan kita obrolkan berkaitan dengan UMKM naik kelas dari bertahan, berkembang, hingga berdaya saing. Dan tentunya kaum dangu di program Pro 4 obrolan UMKM kali ini, kita akan ngobrol lebih dekat lagi dengan sosok, salah satu sosok yang memiliki perhatian terhadap dunia usaha dan juga pemberdayaan UMKM. Nah, sudah hadir bersama kita owner yang sangat begitu. Tadi dengar suaranya lembut banget ya. Kalau dengar suara Ibu Hajah yang satu ini apa ya? Adem gitu ya, menenangkan hati gitu. Baik, beliau adalah owner dari CP Mega Multi Promotama, betul ya? Promotama, dan saat ini hadir langsung di studio Perompateri Bandung. Kita langsung saja sapa beliau karena sudah hadir, sudah menunggu juga, dan Anda pun tentunya sudah penasaran ya, ingin menyimak obrolan atau wangkongan kami. Halo, Assalamualaikum Bu Haja.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang di Jung Sumping.
4: Alhamdulillah.
3: Masya Allah. Terima kasih loh sebelumnya. Masa sudah Allah, apa ya, meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama pendengar. Dengar.
4: Alhamdulillah.
3: Ini belum kita mulai obrolan, tapi sudah ada pendengar nih yang sudah bergabung. Kita buka line WhatsApp saja ya, Bu Hajah ya. Kemudian yang mau telepon juga silahkan, boleh pergunakan line telepon kami di studio 7218075, atau mungkin nomor telepon WhatsApp di 0811200 1540.
4: Keren gitu. Banget. RRI luar biasa.
3: Luar biasa ya Bu ya. Oke.
4: Okay. Apalagi ini nih, teknik Neng Nia nih.
3: Oh, Masya Allah, Masya Allah.
4: Smart banget.
3: Harus semangat karena ada Ibu Hajah Ega Megantari SHMIKO. Masya Allah. Luar biasa pokoknya ya. Soalnya Ibu Hajah ini memang ya di banyak kegiatannya, tapi menyempatkan hadir langsung di Studio Pro 4 begitu ya. Baik, Bu Hajah Ega, ini mungkin sebelum ke pertanyaan lain, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang CV Mega Multi Promotama, pasti penasaran ini bergerak di bidang apa, pasti begitu pendengar rumah ya. Tapi tentu menarik ya kalau kita mengenal dulu nih sosok ibu yang satu ini ya. Baik, perjalanan usaha ini boleh nggak diceritakan nih sedikit tentang ibu atau latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang akhirnya membawa ke dunia ini gitu Bu Hajah, mau nggak?
4: Atur nuhun Neng Nia dan juga semua pendengar RRI yang luar biasa. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk berbagi informasi.
3: Betul.
4: Saya dengan Ega Megantari, sarjana hukum dan master ilmu komunikasi.
3: Masya Allah.
4: Mungkin dari latar belakang, sebetulnya latar belakangnya itu saya itu di komunikasi.
3: Oke. Dari dulu ya, dari dulu Bu, dari awal karir.
4: Iya. Tetapi

0: Mega Multi Promotama ini bergerak di bidang promosi. Salah satunya adalah pameran. Tetapi Mega Multi itu adalah di bidang MICE, Meeting, Exhibition, and Conference. Jadi Mega Multi bergerak konsentrasi di bidang MICE. Nah, kenapa? Karena kota Bandung khususnya inilah kota jasa. Di mana sebagian persennya APBD-nya itu dari produk jasa. Karena mungkin lahan pertanian, lahan perikanannya sudah presentasinya sudah sedikit. Yang kebanyakannya adalah hotel, gedung, betul, dan sebagainya. Nah, Mega Multi konsen terhadap exhibition. Salah satunya kita kerjasama dengan BUMN, Bumnex Expo, dan juga Pesona Wastra Nusantara, dan juga kita bergerak di bidang pameran multi produk juga, yang akhirnya kami bersentuhan dengan UMKM, di mana pada saat itu saya menjadi ketua organisasi organisasi ekonomi perempuan, dan juga hari ini saya menjadi ketua Cahaya Ladara Nusantara. Nah, ini adalah perkembangan ekonomi yang luar biasa, dan kita ketahui pada saatnya mah tahun 2020-an terjadi pandemi.
1: Betul.
0: Itu menjadi titik balik semuanya. Ya, kalau kita ini mah kita harus merefleksi, betul, atau muhasabah. Di mana bahwa kita harus siap dalam kondisi apapun. Yang akhirnya yang namanya saya itu bisnis di bidang yang harus banyak orang, betul, waktu saat itu dikurangi, bukan kurangin, malah sama sekali kan tidak, karena kondisi saat itu kesehatan yang dipentingkan, jadi kita semuanya virtual, ngepek sekali kepada ekonomi dan juga kelumpuhan pada saat itu di bidang pameran.
1: Ya, ngepek
0: karena,
1: ya.
0: Karena virtual
1: kan ya,
0: ya virtual ternyata berat ya gitu.
1: Tapi sempat Bu waktu itu virtual.
0: Sempat virtual, tetapi tidak signifikan.
1: Feedbacknya enggak ada ya.
0: Karena kondisinya orang pada saat itu pingin sembuh, pingin sehat.
1: Betul.
0: Jadi walaupun beliau mereka perlu produk, perlu yang di dibutuhkan, makanya sampai saat ini dampaknya online ya, itu luar biasa itu baik makanan ataupun barang-barang yang dibutuhkan.
1: Betul.
0: Nah, dengan perkembangannya Neng Nia ya, kita di Cahaya Ladara Nusantara ini, kita selain saya sebagai owners dari Mega Multi Promotama, juga kita konsentrasi terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Dimana bahwa perempuan itu luar biasa untuk menopang ekonomi.
1: Betul.
0: Yang sebetulnya tidak terasa gitu. Kalau saya mah betul-betul niatan mendirikan PT, SFV, cari klien apapun itu ya, bahwa saya diniatkan. Tetapi pada perkembangannya ternyata banyak yang tidak niat itu awalnya. Tetapi dengan hobi dia bikin kue, bikin baju, terus juga keahlian-keahlian perempuan pada umumnya, ya seperti apa namanya, kelas TikTok
1: ya,
0: untuk memasarkan ya, ya intinya platform, ke apa namanya, ke elektron, apa ya namanya itu, perkembangan sosial media itu yang luar biasa. Itu Neng Nia ya.
1: Baik.
0: Yang paling terdekat mungkin yang Mega Multi Promotama yang akan tergelar adalah di bulan Oktober, yang akan nanti kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja.
1: Okay.
0: Yang kebetulan Sekretaris Jenderal Cahaya Ladara Nusantara adalah pendamping Wamenaker.

0: pusat gitu. Itu yang mendorong supaya kita juga terhadap pedulilah ya,
1: betul,
0: tenaga kerja.
1: Baik.
0: Sebetulnya untuk controlling aja sih.
1: Betul. Baik. Ya, baik, siap. Baik. Bu Haja tadi disampaikan hingga dari perjalanannya ya, latar belakang sehingga saat ini alhamdulillah ini PT ya sekarang ya.
0: PT
1: Mega Multi Promo Tamba ini alhamdulillah sudah banyak dikenal orang juga.
0: Yeah.
1: Kemudian tadi disampaikan juga sehingga akhirnya bersentuhan dengan UMKM
0: ya.
1: Ini CP Mega Multi Promo Tamba juga dikenal memiliki perhatian, bisa dianggap seperti itu ya, terhadap pemberdayaan UMKM. Ini menurut Ibu nih, mengapa UMKM menjadi sektor yang begitu penting nih untuk terus diperkuat khususnya di Jawa Barat ya?
0: Sebagaimana kita ketahui, saya sebagai ketua organisasi perempuan itu menjadi indikator. Indikator pada saat tidak kesengajaan kita ada bazar. Yang sebetulnya saya sih konsentrasi di exhibition, di pameran, tetapi menjadi bazar. Karena kemampuan ibu-ibu untuk ingin memasarkan produknya.
1: Betul.
0: Tetapi dengan kemampuannya. Nah ini ternyata di Jawa Barat ini kurang lebih, mungkin kita harus bayi data juga. Tetapi ini podcast itu sekitar 60% pelaku usaha itu perempuan.
1: Iya.
0: Kalau laki-laki mungkin maaf ya. Kalau hari ini kondisi ekonominya menurun, bisa menggojek. Walaupun perempuan bisa juga. Tetapi mereka ada di sisi kreatifnya. Itu. Saya juga mereka ada yang, kalau dulu mah bikin nasi biryani ini. Bikin nasi biryani itu pasti di restoran Arab. Sekarang teman-teman jaraguan
1: ya,
0: bikin tumpeng, bikin apa. Saya senang diskusi dengan mereka. Dan saya mah Bu Cena, saya menjalankan ini, saya tidak terbayang bahwa saya akan menjadi tukang goreng ayam. Tapi tukang goreng ayamnya kan terkenal misalkan, ataupun juga banyak sekali konsumennya. Ya karena mereka awalnya bakat katanya.
1: Iya, sama saya juga bakat Bu, di sini. Ada di area ini juga bakat Bu.
0: Ya, makanya semangat itu mari kita diskusi lah.
1: Betul, gitu. Sehingga ya Ibu membuka ya istilahnya untuk teman-teman.
0: Iya, teman-teman karena kita kalau berkutat di manajerial yang besar itu berat. Karena hari ini orang berpikir gimana bisa mendapatkan penghasilan hanya 100.000. Kebayang gak? Dan ibu-ibu itu menurut saya hebat. Apalagi selain ibu-ibu yang semangat, ada yang lebih semangat adalah ibu-ibu peka. Perempuan kepala keluarga. Wah ini luar biasa lah.
1: Pejuang ya.
0: Ya, pejuang di mana tanpa sadar mereka itu akhirnya yang 60% ini itu justru mereka menopang PAD secara tidak sengaja.
1: Kan, ya.
0: Iya kan, yang pada akhirnya mereka kan memerlukan NPWP.
1: Betul.
0: Apa. Nah, ini memang tugas bersama. Bagaimana bahwa UMKM juga diperingan dalam beberapa hal. Bukan UMKM tidak mau bayar pajak, tetapi minimal diperingan. Dalam artian mereka juga gimana kuantiti. Tetapi Kadika harus dikasih edukasi juga. Karena mereka kalau dikasih tahu bahwa mereka harus bangga. Pembangunan di Jawa Barat adalah ada andil mereka di sana.
1: Betul.
0: Tanpa sadar.
1: Betul. Iya.
0: Itu. Makanya disebut pejuang rupiah.
1: Ya, Bu. Pejuang rupiah. Baik, kalau berbicara tentang tadi pemberdayaan ya. Pemberdayaan tentunya bukan hanya soal memberikan bantuan ya Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, bisa dikatakan seperti itu, tetapi bagaimana pelaku UMKM bisa benar-benar mandiri gitu kan maksudnya Bu ya. Nah, program atau bentuk pendampingan seperti apa nih yang selama ini mungkin pernah di
0: Kita organisasi. Kita organisasi Cahaya Ladara Nusantara ini sebagai supporting system. Supporting system sebagai fasilitator. Di mana alhamdulillah kita dengan Dinas Indag Provinsi Jawa Barat. Mungkin nanti tanggal 8 sampai tanggal 9 kita ada giat juga di Arca Manik Sport Center, bagaimana menyemangati UMKM. Langsung kami kan baru dilantik tanggal 15 September, tetapi Bu Kadis dalam khususon Pak Firman ini support banget terhadap Cahaya Ladara Nusantara. Tetapi sebelum saya di Cahaya Ladara Nusantara, kita di organisasi perempuan sebelumnya, kita memang support terhadap pelatihan, pelatihan packaging, terus juga pelatihan pemasaran dan juga produksi. Karena hanya tiga sih. Pertama bahwa ide, kedua modal, ketiga pemasaran.
1: Iya, betul.
0: Itu teh saya tuh sudah bagaimana caranya ya. Saya pernah diskusi dengan dinas-dinas yang terkait. Tetap aja itu. Jadi sebetulnya jangan takut ya.
1: Permodalan ada gimana, Bu? Masih masalah nggak?
0: Permodalan tuh sebetulnya hari ini akses terbuka. Hanya jangan ke pinjol saja.
1: Pinjolnya yang terdaftar ya. OJK.
0: OJK. Semuanya kan butuh helper.
1: Betul.
0: Nah, kita sebagai fasilitator, kita juga karena kan pemerintah juga sekarang konsentrasi terhadap UMKM-nya juga, betul mereka ada di Danantara. Berbeda dengan dulu. Jadi mereka harusnya koordinasinya dengan BRI misalkan. Walaupun semua bank juga punya program.
1: Betul.
0: Semua bank ya, termasuk BJB. Yang kebetulan saya bermitra dengan BJB Taman Sari. Ya itu sudah dari tahun 2000-an lah ya, dari dulu lah. Lama dari zamannya ya. Taman Sarinya masih butut. Nah, intinya kenapa? Karena mereka harus dikasih edukasi juga, termasuk dengan selain dia butuh juga permodalan, harus juga taat terhadap aturan, yaitu pembayarannya.
1: Karena
0: karena kalau dia tidak taat akan berpengaruh terhadap semua aspek.
1: Oh gitu.
0: Iya kan?
1: Tidak personalnya, tidak hanya personal ya.
0: Iya kan, jadi akhirnya punya utang kan gitu. Akhirnya tidak kebayar. Kan intinya apa? Intinya adalah kita harus mengedukasi. Gitu. Kenapa ada hambatan gitu. Kalau di segi permodalan dan juga kita juga ada koperasi. Kalau untuk Cahaya Ladara Nusantara ini koperasinya baru terbentuk. Tetapi kami ada koperasi internal kami, yaitu Wanita Usaha Mandiri. Tapi gak bisa besar-besar. Karena kita dari kita untuk kita, dan belum ada penyertaan dana dari di luar itu.
1: Jadi permodalan aman ya sebetulnya ya, Bu ya?
0: Sebetulnya aman, hanya mengaksesnya yang kadang kenapa perlu organisasi, yaitu untuk supporting system, untuk informasi. Dan juga kadang mereka kan harus diorganize juga.
1: Betul.
0: Kalau yang udah perusahaan UMKM yang gede mah mereka sudah ditawarin, sudah mereka sudah punya bank sendiri, maksudnya langganan banknya gitu.
1: Selama ini persoalan apa yang paling sering terjadi, Bu?
0: Banyak ya. Sebetulnya seimbang aja. Hanya kebanyakan adalah selain dari produksi, terus juga dari intrinsik, yaitu dari mental.
1: Mental masih ya, mental.
0: Masih mental.
1: Maksudnya mental di sini lemah ya, nggak kuat apa nih?
0: Jadi kadang kalau mendapat hambatan itu
1: udah gitu.
0: Cepat down.
1: Nyerah.
0: Iya, makanya katanya mentalnya harus sehat ya, suka begitu tuh karena berpengaruh. Jadi kita akan ketinggalan.
1: Kirain Bu dalam usaha UMKM seperti itu mah apa namanya, mental itu nggak jadi nomor.
0: Mental neng. Jadi kalau seandainya apalagi disambungkan dengan kondisi domestik, internal, internal apapun itulah, internal usaha, perusahaan atau internal rumah tangga.
1: Iya, iya, iya. Pengaruh ya?
0: Pengaruh, okay. Karena rata-rata UMKM itu masih belum autopilot. Jadi yang udah autopilot hanya berapa persen? Saya boleh bicara merek nggak? Nyentral merek nggak yang udah autopilot menurut saya gitu? Yang tadinya apa kita bersinergi ya, kayak GNC, Inakukis itu udah autopilot itu. Yang tadinya usaha rumahan, yang sekarang menjadi autopilot. Itu tidak sesederhana yang proses kita lihat. Ya. Wah, banyak jatuh bangunnya sih itu ibaratnya. Makanya kenapa ditekankan mental? Karena pada saat kalau mentalnya sudah, apalagi punya utang, bahan bakunya susah diakses, belum modalnya habis, udah weh. Penanganannya tuh
1: stres ya.
0: Stres, apa dia menghindar, komunikasi mati, gitu ya, handphonenya nggak jalan, kasihan. Jadi bukan kita harus mengejas, tapi kita sebagai
1: menyemangati ya.
0: Kita coach supporting system, yuk kita bicara.
1: Oke,
0: gitu. FGD lah, forum grup diskusi.
1: Oke. Ternyata mental harus kuat.
0: Harus
1: juga.
0: Kuat nih. Ya jangan Allah. Kan itu, saya juga pernah mental down aja gitu lihat. Ya. Aduh. Saingan yang begitu kuat.
1: Kompetitor banyak
0: kompetitor,
1: ya.
0: Kompetitor dulu enggak ada kompetitor, ternyata dalam perkembangannya wah.
1: Semakin banyak tuh ya.
0: Tetapi bukan untuk gimana ya, enggak, cuman disitulah bahwa mental harus kuat itu.
1: Nah itu baik. Hal apapun pokoknya mah yang bisnis atau kerjaan lain tetap ya mental nomor satu.
0: Nomor satu.
1: Ya. Baik baik ya. Oke. Bu kita baca ada yang masuk ya.
0: Boleh.
1: Untuk ya. Pemirsa, ibu apa ini? Oh iya, mempunyai produk tetapi tidak memahami bagaimana mengelola bisnis secara profesional. Menurut ibu apa saja nih hal yang mendasar yang harus mulai dibenah untuk UMKM agar bisa sukses naik kelas? Okay. Nah, Ibu Rini.
0: Ibu Rini. Okay. Terima kasih Ibu Rini. Pasti ini Ibu Rini yang cantik sekali. Ibu Rini, kita mungkin berbagi ilmu. Bagaimanapun kita harus memanage walaupun memanage yang disebut bukan little management tetapi memanage preventif. Nah, yang tahu pembukuan itu hanya usaha itu sendiri. Mungkin Ibu Rini sendiri yang tahu usahanya. Terus juga harapannya dan juga belongingnya pasti Ibu sendiri yang tahu. Bikin semua itu. Sekarang ada Google ya, ada apapun itu untuk memanage kita, bagaimana kita pendampingan secara online. Nah, offline-nya kita bisa pendampingan di beberapa dinas, baik dinas Indag, koperasi, dan juga bisa bergabung di Cahaya Ladara Nusantara. Karena kan kita bagaimana harus tahu dulu product knowledge-nya. Itu produknya apa, pasti penanganannya berbeda gitu kan, hanya patrunnya sama. Patrunnya adalah bahwa kita harus mengetahui produk kitanya dulu.
1: Mengetahui dalam artian gimana Bu?
0: Mempelajari produk kitanya dulu. Karena mungkin fashion, food pasti akan beda.
1: Betul.
0: Tetapi minimal preventifnya pasti ada. Semua pelaku usaha pasti punya lah catatan-catatan kecil, ya kan? Nah, untuk memindahkan pembukuan itu kan berarti kita harus evaluasi. Makanya dalam setiap usaha ada monitoring evaluasi. Di mana bahwa indikator kita naik kelasnya, ya kan? Tapi kan produknya apa dulu?
1: Ya.
0: Ya, kita kenalin dulu. Kalau mau naik kelasnya produknya food apa? Kalau fashion apa? Kan gitu. Ditambah mungkin pendampingan, baik ke online ataupun offline gitu. Karena kita yakin di dunia ini nggak akan kita bisa sendirian.
1: Ya.
0: Gitu. Makanya kan. Wa taksimu bihablillahi jami'a wala taparoku. semua bisa bila kita bersama.
1: Nah, betul,
0: makanya mantap. Yang disebut kompak itu bukan hanya sebatas slogan, tapi yuk kita
1: dilakukan gitu ya.
0: Untuk diri kita sendiri.
1: Iya, dilakukan.
0: Itu. Ya. Mbak Rini nanti bisa bergabung di Cahaya Ladara Nusantara. Kita sekretariat.
1: Syaratnya apa, Bu, untuk bergabung?
0: Syaratnya kita hanya punya usaha.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Nanti diakurasi enggak, Bu, untuk produknya?
0: Nanti sesuai dengan produknya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kan food dan ada kategori fashion, food, dan juga ada jasa. Gitu, karena sekarang mah jasa umroh semua ya, ya ada.
1: Ya, betul.
0: Kita bisa di sekretariat kami di Kadin Kota Bandung, Jalan Talaga Bodas nomor 31. Bisa hubungi Ibu Ega gitu ya.
1: Baik. Bu, tadi berbicara tentang kendala atau apa ya, pemasaran kan yang sering, bukan kendala ya Bu, memang persoalan apa kendala sih Bu disebut itu ya?
0: Sebetulnya itu yang disebut salah satunya problem
1: tantangan ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu problem solvingnya yaitu makanya CV Mega Multi Promotama awalnya adalah di pemasaran.
1: Oke. Okay.
0: Produk binaan BUMN dan intansi awal.
1: Baik, baik.
0: Ya makanya salah satunya sekarang orang harus narsis dan juga kita harus bermitra.
1: Betul.
0: BUMN sekarang kan juga mempunyai mitra binaannya. Tapi bukan hanya BUMN aja. Semua instansi ada. Makanya kita harus bergabung di situ. Apa namanya, kalau kita mempunyai produk yang perlu dipamerkan. Kan biasanya kenapa bazar dan pameran itu berbeda. Kalau bazar itu cenderung ke sales. Kalau pameran itu cenderung ke exhibition. Exhibition itu adalah memperkenalkan produk. Jadi bahwa produk kami telaku, bukan, tapi belonging dari itu. Makanya sekarang kan
1: itu harus paham dulu itu. Betul gak sih?
0: Yeah.
1: Si pelaku itu harus paham itu dulu.
0: Harus itu dulu. Betul. Makanya harus ada edukasi.
1: Yeah.
0: Dan apalagi sekarang kan banyak sekali marketplace marketplace. Yang kayak Shopee. Itu luar biasa. Sebenarnya banyak sekali sih peluang-peluang yang ada.
1: Berarti bisa dikatakan karena kan di PT Ibu ini udah lama ya. Bisa dikatakan untuk pemasaran ini sebetulnya juga mengalami perubahan yang sangat cepat ya, Bu. Berarti kalau mengingat tadi kan harus narsis dan sebagainya, ini seberapa penting nih digital marketing bagi pelaku UMKM sebetulnya, Bu?
0: Penting sekali. Kalau disebutkan itu, kalau dalam permodalan itu 50-50 ya, 50%. Kenapa? Karena hari ini kita dipermudah bahwa kita bisa punya market sendiri dengan kita media sosial. Kan makanya kita harus bijak terhadap media sosial, karena pasti akan membantu. Kalau misalkan pasti akan membantu. Jadi kalau mengupload produknya atau apapun itu dan dikelola, itu bisa menjadi lahan buyer loyal buyernya sendiri gitu. Loyal customer gitu.
1: Oke, oke. Bu, kita tahan sejenak karena pukul 11.41 kita harus mengumandangkan dulu azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nanti kita lanjutkan kembali. Untuk Anda pendengar, silakan layangkan saja WhatsApp Anda sambil kita menunggu nanti terhubung kembali atau disambung kembali, karena saatnya untuk RRI Bandung mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Gemazan Juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini tentunya menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat Juhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk Anda pendengar, tentunya obrolan atau wangkongan kita akan lanjutkan kembali. Ini tentunya masih penasaran juga ya. Baik, tadi kan obrolan kita terhenti sampai ini ya, Bu, tentang pemasaran melalui sosial media. Yeah. Yang mana saat ini tentunya kita memang harus melike sosmed mau tidak mau ya Bu ya. Yeah. Yang tadinya kita tidak suka narsis, sekarang wayahna. Yang tadinya kita makan ya udah deh enggak usah foto-foto, sekarang wayahna. Yeah. Gitu kan Bu ya. Makanya kita sebagai kaum vintage yang tidak mau disebut sepuh. Sepertinya vintage lebih aman sebenarnya. Makanya harus mengikuti ya Bu ya. Ya enggak sih Bu ya? Yeah. Kadang ini Bu untuk kembali ke obrolan kita mungkin. Untuk pelaku UMKM ini biasanya ingin berkembang dengan cepat. Yeah. Tetapi ternyata mungkin pondasi usahanya belum kuat. Yeah. Nah, menurut Ibu nih lebih baik mengejar pertumbuhan yang cepat atau membangun usaha secara bertahap tetapi konsisten?
2: Membangun usaha dengan konsisten.
1: Oke. Okay.
2: Kenapa? Karena kita akan tahu permasalahan pada saat perjalanan.
1: Oh.
2: Iya, karena bisa saja kita ngambil yang instan, tetapi itu pun biasanya bertahannya pun instan ya. Banyak sekali sih sekarang
1: yang viral-viral.
2: Iya, gitu yang ya. Viral dan mereka akhirnya berakhir begitu saja, kayak odading waktu itu maleh ya gitu. Misalkan itu sebetulnya bagus tetapi ya. Karena shock. Akhirnya tidak bertahan dengan sesuai ya kan, kalau ini terencana, walaupun slow by sure lah ya. Dan yang namanya juga kita membangun, pasti banyak sekali kendala yang ada. Nah, tetapi dalam perjalanan kita akan lebih tahu produk kita, karakter produk kita, dan lebih mencintai gitu. Itu yang kenapa yang prosesnya melalui hal yang berat itu bertahan, pada akhirnya ya. Bertahan. Karena dia tahu solusinya. Coba ya, misal nih Neng Nia ke pasar lainnya. Kita tahu gak setengah kilo, sekilo ataupun kurang. Saya pernah ke pasar, ada ibu-ibu yang saya bilang, Bu, meser sekilo gula. Oh, nyata kurang, cina. Padahal dia nggak lihat kewangannya, kurang, cina. Bu, kayaknya pas kurang sok, cina. Ternyata pas betul kurang. Okay. Intinya apa? Karena rasanya dia sudah
1: pengalaman ya.
2: Iya, rasanya dia sudah masuk ke apa, ke dalam dirinya. Okay. Gitu.
1: Sudah melalui beberapa proses.
2: Iya. Okay. Kan kebayang ya bahwa bisa nggak mengestimasi proyek pembangunan ini? Kalau kita ahli. Dan kita sudah tahu dia akan mengasih forecast yang mendekati. Tetapi kalau kita bukan ahli dan apalagi tidak melalui proses, kita nanti sabalang bentor, karena apa? Ya kitanya juga nggak tahu.
1: Betul.
2: Ternyata misalkan bangunan ini tuh sekian, tapi forecastnya cepat, karena apa? Karena minimal kita punya perhitungan. Walaupun produk yang tidak seberapa, kalau kita nggak bisa memprokesnya karena nggak tahu, ya pasti nggak tahu. Gitu. Seperti tas, kenapa yang branded itu lebih mahal? Sedangkan banyak sekali produk lokal itu lebih bagus. Kayak kulit sukaregang kan nggak kalah bagus dengan yang bermerek-merek. Tapi kenapa ibaratnya segmennya masih tertentu? Kalaupun ada yang diambil ekspor, tapi mereknya kan bukan Sukarekang lagi, udah ganti.
1: Betul.
2: Itu intinya apa? Mereka sudah punya estimasi harganya.
1: Oke. Gitu. Ibarat artis mungkin ya. Yeah. Artis saat ini wah banyak penggemar ya, terus dikenal banyak orang gitu ya. Tapi hanya saat itu saja. Yang susah itu mempertahankannya.
2: Mempertahankan.
1: Oke. Okay. Salah satu artis mungkin Inul Daratista pun tenianya. Inul kan sangat fenomenal ya waktu saat itu kan banyak hujat dan sebagainya. Tapi dia bertahan sampai sekarang tapi ya Inul itu. Berarti kan melalui proses itu ya Bu ya. Susah ya mempertahankan itu.
2: Iya. Saya sih yang senangnya Hetty Koesendang.
1: Oh iya. Ngefans ya. Saat ini lagi konser lo.
2: Iya. Intinya beliau bertahan. Ini bicara market juga
1: iya,
2: ya.
1: Iya, market iya.
2: Bertahan dalam kondisi apapun
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Up down-nya kita mungkin karena saya penggemar tahulah bagaimana dia up down-nya. Tetapi dia ya itu yang bertahan itu seperti itu. Kualitas suaranya masih
1: tetap
2: gitu
1: terjaga.
2: Ya. Bukan berarti yang lain kurang bagus, betul. Tetapi kan karena saya mengikuti dan masih eksis sampai sekarang. Ya intinya samalah. Kalau ini mah bahwa kalaupun kita ibaratnya yang penting mah terus aja ulah bosen-bosen gitu.
1: Intinya kalau disuruh milih jangan yang cepat kalau
2: jangan yang cepat.
1: Enggak, lama tapi konsisten,
2: konsisten.
1: Ya.
2: Okay. Bisa aja cepat, tapi kan akhirnya juga cepat juga.
1: Selesainya ya.
2: Selesainya. Mendingan kita mah kan saya juga dari tahun 2000 saingan yang begitu luar biasa, terus juga anak-anak muda. Kata anak saya, Mami 5 tahun lagi sudah off ya. Kenapa? Sudah bukan zaman Mami lagi.
1: Gak bisa kata Mami.
2: Ya mungkin beda usaha lah. Beda ininya ya,
1: tapi senior ini. Ya, betul,
2: beda temanya
1: kan? Saya bilang. Iya betul, betul Bu. Tema dan situasi,
2: situasi.
1: Mungkin ya betul. Tapi tetap kalau itu ada apa ya pengalamannya ya lebih dalam yang dulu-dulu.
2: Contoh ya saya event Ramadan kemarin. Saya inginnya misalkan satu grup yang di Kota Bandung yang menurut saya mah masih bisa didengar. Misal nih, misal Kahitna gitu. Tapi anak saya bilang, Mami anaknya Kang Sule atuh. Saya, yang mana anak Kang Sule?
1: Kang Rizky ya.
2: Kang Rizky bukan adiknya katanya.
1: Enjan.
2: Kan kebayang, Enjan. Saya bilang, tapi anak saya pinginnya itu. Tapi padahal itu pameran saya. Akhirnya Jana yang tampil di sana. Dan memang iya tuh.
1: Berbnya.
2: Iya, saya bilang ini. Iya, saya terkenalnya, terkenal dan Mami bukan zamannya. Ya intinya
1: betul.
2: Oh iya, saya juga harus ikut kolaborasi. Nah,
1: betul sekali. Ini berkaitan dengan
2: kolaborasi.
1: Ini. Tentunya kan tidak sendiri. Ini berarti perlu kolaborasi dengan beberapa pihak ya Bu ya. Di antaranya mungkin sama pemerintah.
2: Jangan pemerintah. Apalagi alhamdulillah dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat itu juga support kita Cahaya Ladara Nusantara nanti di tanggal 8 dan 9 mungkin siapa nanti yang pendengar RRI bisa nanti gabung di Sport Center di Arcamani karena ada bazar juga di sana dan juga ilmu yang bermanfaat, ada narasumber-narasumber yang hebat,
1: dialog ya
2: dialog karena kalau kita itu istilahnya mah ilmu tuntut dunia siar.
1: Betul.
2: Jadi ilmunya kita harus dapat, tapi cari uangnya juga tetap. Nya bazar ngupingkeun sambil bazar sambil ngupingkeun nu tokso.
1: Iya, atau ilmu.
2: Ilmu gitu. Karena biar ada satu keseimbangan.
1: Ilmu
2: gitu.
1: Tuntut dunia siar.
2: Iya.
1: Itu kalimat Sunda yang keren itu.
2: Yang keren.
1: Baik Ibu, mungkin itu di penghujung acara nih Bu ya, harapan mungkin ya terhadap pelaku UMKM Jawa Barat agar semakin mandiri, profesional dan mampu bersaing lebih luas nih Bu.
2: Iya. Harapan itu apalagi UMKM kebanyakan perempuan yang dikuatkan tadi adalah mental. Insya Allah kalau kita mental dan juga ilmu semuanya akan kita dapatkan. Kalau kita dapat ilmu katanya mana bakal menang duit. Tapi kalau menang duit sobat buka ilmu jadi beak.
1: Keren,
2: jadi
1: keren.
2: Intinya adalah keseimbangan. Ilmu tuntut dunia siar.
1: Oke. Terima kasih
2: Neng Nia.
1: Aduh, sama-sama Bu Haja.
2: Kapan-kapan bisa gabung di kita.
1: Dengan senang hati, dengan
2: suaranya yang aduhai dan halimbu.
1: Aduh, bisa juga Ibu. Ini Ibu yang satu ini yang ngademin itu ya. Baik. Bu Haja, terima kasih hatur nuhun. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali. Siap. Kita ngobrol kembali Bu Haja ya. Jangan bosan kalau diundang sama RRI.
2: Sama,
1: baik keundangku dimanapun Anda berada, luar biasa sekali tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan dan pengalaman dari PT Mega Multi Promotama, terutama yang mana bahwa membangun usaha bukan hanya tentang bagaimana untuk mendapatkan keuntungan saja, tetapi juga bagaimana menciptakan manfaat dan membuka peluang bagi orang lain. Nia Iswara undur pamit, terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya obrolan teras UMKM akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Warta Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Eh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini, lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah. Itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas gak Bang?
1: Terdengar jelas, oke. Tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar, oke. Oke, sekarang sudah?
3: Oke, sekarang sudah.
1: Oke, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman oke. Bang Noel.
1: Gimana kabarnya Kanita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
3: Sama. Ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya, Bang. Tapi
1: enggak
3: ada hujan. Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung, ini masih kita belum tahu ini, Bang.
1: Okay,
3: mudah aja asapnya udah berlalu ya, Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah, amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu.
3: Maksudnya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
1: Okay.
3: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di kedak RRI Perompet Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay. Suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun berapa Pak, ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an
4: 80 mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya.
4: Ini ya.
3: Makanya enggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya, ya, ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak,

0: Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya
1: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
0: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin nggak sedikit aja?
1: Ya.
0: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
1: Tarasul ya.
0: Iya, boleh.
1: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
0: Gitu openingnya.
1: Iya.
0: Selalu seperti itu kah Pak atau?
1: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
0: Oke,
1: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada tarasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
0: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
1: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
0: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
1: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang

0: di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat. Orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini, ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita sama Renda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih, ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay. Ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu, Pak, atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, recording.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan, kan? Ya. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan, ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu, nah karena ada efisiensi saat ini, TVRI nggak sementara istirahat dulu, sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya,
1: yeah.
0: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi, Pak, ya. Oh, iya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak, ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z, ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya Regenerasi Sandima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada Pak,
0: ada ya? di YouTube media. Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada.
1: Mm-mm.
0: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah, nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak, transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media, ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita. Ikut serta dalam pelestarian seni tradisi itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Oke, okay, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124-928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBM.
2: Salam SBM. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Iya.
3: Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansya. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansya tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi contohnya kan, mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandima sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansya?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih budi.

0: hasra, kasih memaksa ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Pamanda Hadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya,
0: Mbak. Di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun Paduka Sultan, di bawah kaus Paduka Sultan yang mulia, hamba menghambakan diri, hamba kehadirat Baginda Sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu, saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan, atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Sekarang yang musim misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan, dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, enggak ada. Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara. Titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa ya, karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam ya, kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Leng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kun menang kun eta buah na.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
2: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
5: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
6: Betul.
5: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar, kalau dengan laut dua kalinya. Tahun itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun Sahel, gurun Saklapakan, gurun Gobi, itu dibuat 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari panjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
6: Betul.
5: Ya, ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen produktif lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
6: Betul.
5: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur
6: betul.
5: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dan ini dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.

0: adik, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
0: Pinter anak bunda.
2: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
0: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
2: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
3: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore kaum dangu dimana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Rosyanti Mustika. Hingga jelang pukul 17 kami hadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Membuka perjumpaan kita ada dari suaranya Alisa, Nyanyian Rindu, dan juga Kisah Kasih di Sekolah dari Via Valena. Tentunya nih kaum dangu, seperti biasa Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasik. Di sesi satu ini dangdut klasiknya ada dua lagu. Ada Mimpi Terindah dari Elvi Sukaisih dan ada juga Muksin Alatas, Masih Adakah Cinta ya. Baik, dan sudah ada yang masuk nih melalui nomor WhatsApp Pro 4. Saya akan terima dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Teh?
0: Baik dong.
1: Syukur lah.
0: Bang Edo.
1: Ya.
0: Lagi di mana nih?
1: Lagi nguli Teh.
0: Lagi nguli. Hujan enggak di situ?
1: Iya. Alhamdulillah enggak, panas, terik.
0: Kalau di sini hujan nih, Bang.
1: Enak banget ya, adem
0: enak
1: dong.
0: Enak, adem, seger banget.
1: Tolah, jadi tambah es batu teh dikit.
0: Jangan dong, nanti kedinginan.
1: Oke dah. Nanti bergilir teh nanti sini kali teh.
0: Ya. Tapi dari kemarin-kemarin ada hujan enggak di situ, Bang?
1: Kalau kemarin itu ada hari Minggu kemarin.
0: Oh, udah ada ya. Udah ada walaupun belum tiap hari gitu ya, Bang ya.

0: sekarang Oktober.
1: Oktober. Iya.
0: Masih awal bulan loh ini.
1: Iya, tapi aku kalau udah lewat tanggal 5 itu udah sedih, Teh. Pokoknya ini terakhir aku senang-senangnya gitu, Teh.
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Harusnya
1: Pokoknya
0: masih
1: ini
0: semangat
1: hari
0: dong.
1: hari-hari kalau semangat mah tetap semangat, tapi kalau kalau udah lewat tanggal 5 itu aku udah sedih, Teh.
0: Apa yang membuatmu sedih?
1: Karena apa pembayaran terakhir tanggal 5, Teh.
0: Aduh, kalau kalau itu aku nggak bisa bantu.
1: Nggak bisa ya, Teh, ya?
0: Maaf.
1: Iya, nggak apa-apa, Teh. Cukup bantu doa aja ya, Teh.
0: Iya, tentu dong aku doain. Kita saling mendoakan ya.
1: Iya, betul.
0: Bang Edo mau request lagu apa?
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Jatuh
1: Jatuh bangun,
0: bangun.
1: Teh.
0: Jatuh bangun.
1: Ya,
0: Gak
1: karena
0: capek
1: uangnya
0: emang.
1: udah habis, jadi bukan karena uangnya udah habis, jadi aku harus bangun lagi, Teh, nyari gitu.
0: Jatuh bangun, jatuh lagi enggak?
1: Enggak, jangan.
0: Jangan ya. Jatuh bangun, berdiri, lari ya.
1: Lari, mencari sekencang-kencangnya.

0: mimpi.
1: Mimpi, mimpi terindah.
0: Ya betul, siapa tahu ntar malam mimpi uang segepoknya ada di kantong lagi gitu teh.
1: Jatuh bangunnya mau yang dari suaranya cewek atau cowok?
0: Cewek teh.
1: Cewek ya. Oke deh,
0: salam nanti aku cari.
1: Aku nanti cariin.
0: Siap, salamnya buat Abah Jenggot ya, Abah aku, semoga selalu sehat. Dan teh unik, Mbak Sekar, Mbak Fitri, Teh Nais, ada Bang Ilham, Bang Mansur. Pokoknya untuk sadayana aja teh.
1: Untuk sadayana aja boleh deh.
0: Buat teteh, semoga selalu sehat terus ya teh.
1: Amin, ya robbal alamin.
0: Cuaca kita ini belum menentu teh, jadi harus jaga kesehatan ya.
1: Iya dong.
0: Oke, terima kasih teh. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung ya. Bang Edo mah pengennya lagu Jatuh Bangun katanya ya. Terus dangdut klasiknya mau Mimpi Terindah. Ya, mimpi aja dulu. Mimpi aja dulu ya. Oke, baik di 7218075. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sereng neng dong.
1: Leres Abah.
2: Barusan yang masuk cucuku ya.
1: Mohon.
2: Cucuku dari Lampung.
1: Dari Bandar
2: Semoga
1: Lampung.
2: Semoga cucuku sehat walafiat ya.
1: Amin.
2: Banyak rezekinya. Kula warga saroleh soleha ya.
1: Amin.
2: Jauh dari musibah. Oh gitu. Kau kan tenan Neng Ros didoakeun ku Abah Janglot.
1: Mohon atuh.
2: Sing sehat. Kumaha putra teh tos di luar negeri?
1: Atos, Bah.
2: Atos, alhamdulillahnya. Di mana di Cina? Di mana?
1: Di Cina, Bah.
2: Kamari ge ngobrol sareng urang eta urang Sukabumi. Neng naon kamari tadi itu di Jepang. Aduh.
1: Gitunya.
2: Pembukaan dina acara Asian Games eta dibuka ku anjeunna tari ditu nah teh.
1: Oh, gitu.
2: Aduh. Ngobrol sareng Abah teh sareng Neng Ano di Kaopat.
1: Mohon.
2: Mun kitu ya tumugi putrina Neng Ros di sinana sing sehat walafiatnya.
1: Amin.
2: Sing seueur anu mikawalas mikaasihi ditu Neng. Yeuna na atuh sing sukses belajarannya.
1: Amin, Mbah.
2: Mun kitu ya tu kasadayanana panganamanya itu ah. Moal di wiji-wiji kum eta kasadayanana.
1: Kum sadayana mangga.
2: Kum sadayana sing sehat walafiatnya utamina Neng Rosnya. Laguna.
1: Laguna naon, Mbah?
2: Cinta terisolasi.
1: Cinta terisolasi, siap. Dangdut klasikna bade nu mana, Mbah?
2: Aya naon wae?
1: Aya Mimpi Terindah Elvi Sukaesi, aya Masih Adakah Cinta Muksin Alatas.
2: Masih Adakah Cinta?
1: Siap, Bang.
2: Biar udah tua masih ada cinta.
1: Siap.
2: Halo, anu, Neng Ros. Mangga, assalamualaikum.
1: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreangnya. Laguna Abah Macena Hoyong Cinta Terisolasi. Siap, Bah, di antosnya. Dangdut klasik nama Abah mah bade ngarojong anu Naon Masih Adakah Cinta cenah ti Muksin Alatas. Siap, Bah, diantosnya lagunanya. Sok. Yang lainnya ya, yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda boleh ya. Dukung dangdut klasiknya juga boleh. Di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Ya, untuk dangdut klasiknya ada Mimpi Terindah, ada juga Masih Adakah Cinta. Baik, kalau misalkan belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ya, saya akan hadirkan dulu lagu yang sudah di request ya oleh Bang Edo. Bang Edo ya di Bandar Lampung tadi yang request lagunya Jatuh Bangun, dan kemudian juga lagu yang di request oleh Abah Janggot ya di Sadu Sore yang

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: gak makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
2: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.
1: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Yang cepetan, mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
2: Sabar, Yang, biar kereta lewat dulu.
1: Ah, lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
2: Gak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding mode transportasi lainnya.
1: Ya, tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
2: Emang sih, palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan, termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
1: Emang ada sanksinya?
2: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
1: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
2: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terfikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Suara Budaya Bandung.

gitu jeng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun welujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatunuhun ka kaum dangu anu masih kene satya satunya dengan propat suara budaya Bandung tudungi ka wengi ieu. Atuh sapanatosan disarangkan ku teh Rosianti salajengna sim kuring Mang Web nyarengan kaum dangu tuk duki ka tahun 24 engke wengi. Nyangakeun masih dinangkalang layung tong ka mana-mana aya dendang nusantara kuncian campur sari oge mini drama diteraskeun kana nga Belanda oge warta dina basa Sunda tembang Sunda Cianjuran dilajengkeun kana pop Sunda lawas masih ngarang layung kaum dangu.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Are, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Dan mungkin di malam hari ini Bandung terasa dingin, apalagi di studio lagi dingin. Semuanya tentunya di malam hari ada yang berkumpul selepas seharian penuh bekerja di hari Senin biasanya ya. Biasanya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Jawa Tengahan, Jawa Tengah campur sari. Dan kalau kita mendengarkan lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara, termasuk lagu campur sari, mungkin kita punya kenangan-kenangan kalau kita bepergian ke daerah Solo, Jogja, Semarang, Malang dan sebagainya. Mungkin kita teringat akan kenangan-kenangan di mana kita tinggal, kita tempat kita bermain, apalagi kita mencari makanan-makanan tradisional yang melegenda. Ada salah satu makanan yang mungkin dulu begitu mudah ditemukan.

0: makanan yang lama yang bertahan karena kebiasaan. Nah, di dalamnya ini terdapat cerita tentang bahan pangan lokal, kemudian cara memasak serta resep yang diwariskan dari satu generasi ke generasi hingga sekarang. Dan penelitian tersedia melalui portal Garuda. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa makanan tradisional ini berkaitan dengan identitas budaya dan dapat menjadi bagian dari warisan masyarakat. Salah satu contoh yang menarik misalnya sato kere, kuliner khas Surakarta yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda melalui kementerian Kemendikbudnya. Nah, upami emut karena tuangan-tuangan tradisional, kalau kita mengingat di sati manapun mungkin ada yang terkenal, kemudian ada yang menjadi nostalgia atau menjadi legenda dan teringat kembali. Karena kalau kita bepergian, selain kita ke tempat wisata, tentunya kulinernya yang dicari ya.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tidak apa-apa, Teh.
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu. My darling Via!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sialan. Dua anak manusia yang tersesat. Dengan langkah gontai, berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit, terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Gak ada apa-apa kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku gak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
3: Kesini. Kesini.
0: Ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Tommy, pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita nggak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kenapa kalian datang?
1: Tenang, pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa, tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangan, itu bukan orang, itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak, tidak, tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Gak bisa dibuka.
1: Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, oh kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwep Rukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahyawijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun welujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana tepang deui sareng acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda ti propas suara budaya Bandung disarengan Kusim Kuring Mang Web. Karesan dina wengi ieu urang baris ngaguar ngeunaan ngabedah lagu Kuring Leungiteun kumaha jujutanana urang sami-sami tengetannya. Karesan di lain telepon parantos aya maestro tembang Sunda Cianjuran urang genteraan wae langsungnya Kang Yuswira Direja. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh lawas tilawas kumaha damang.
1: Alhamdulillah Bang Esto.
0: Aduh asa keberuyungan dina wengi ieu Sim Kuring tiasa cuap-cuap atuh ngawangkong sareng Pak Hajinya. Aduh, tos lawas pisan karesan abdi teh nampi ti Teh Ros. Aduh, ni ararisin teh sareng Pak Haji.
1: Aduh. Atuh nuhun ieu tos ka ulem kitu nya. Biasa silaturahmi lah sareng pamirsa khususna mah dari Bandung. Nuhun kana kapar centenana
0: gitu. Aduh sami-sami Pak. Bilih bade nepangan heula tuh kaum dangu mah enggak Pak Haji.
1: Umum we makum kasadayana pangeten ka pamirsa nu aya di satatar Sunda. Kitu wilujeng wengi, wilujeng patepang sareng pribados. Dina wengi ieu tiasa silaturahmi kasadayana. Mugi-mugi dina wengi ayeuna urang aya dina ginanjar ka wilujengan.
0: Tepina kitu. Amin. Tah kaum dangu boh bilih engke panasaran, aya kapanasaran bade ngiring aub urang ngawangkong imah nya Pak Haji nya. Mangga di len telepon 7217043 atawa pi ngalangkungan WhatsApp di 08112001540. Tak karasan dina tiap dinten Senin teh Pak Haji aya acara ngabelanda ngabedah lagu Aduh. Sunda itu. Aduh oh. Itu kenging suning kenging Teh Ros ieu teh.
1: Ngabelanda
0: sareng ngabedah lagu Sunda.
1: Aduh. Alah. Sae
0: teh. Dinten tiap dinten Senin. Tiap
1: dinten. Oh, kantos nguping mung ya alhamdulillah kelarasan biasa ieu dina acara ngabelanda ieu.
0: Belanda sanes sanes ngawalana nya.
1: Tah sanes ngabelanda. Benten
0: deui atuh ngawalana mah sanes ngabenah lagu Sunda.
1: Iya, ngan pelbah mun nyarioskeun walana teh asa di jah wae teh perasaan teh. Nya eta.
0: Nah, ayeuna terus merdeka gitu Pak Haji.
1: Oh, atau caan saya sama atau sahun
0: bang ibadah. Itu mah ditebihkan ya, itu mah. Iya mah orang ngomong kesenian we Pak Haji nya.
1: Nah, kesenian we ibadah lagu Sunda. Mohon terus.
0: Nah, karesan panentos masyarakat mah khususnya kaum dangu panentos uning apa itu lagu leungiteun teh saperti kumaha nya. Da karaos nama eta teh dina rumpakan mah ayeuna nya. Tak ya, kasang tukang ada melagu kapungkur kumaha Pak Haji di tahun sabaraha ieu teh?
1: Alhamdulillah. Jantan kieu teh eta teh lagu teh diciptakan teh tahun 1887
0: udah lama. 87, alah. Abdi nuju SD atunya.
1: Rupina, bawa SD bawa TK bawa.
0: Aduh, lajeng.
1: Mohon, tak eta teh saleres nama lagu eta teh di nararaga mun telepat aya sebat we aya balai penyuluhan ka Pukur mah pertanian. Mohon. Dina raraga penyuluhan pertanian tak di eta we di dina label Hari Ring Patani eta teh. Hari eta teh mun telepat dina swasembada pangan pada hari eta teh nuju jaman Pak Harto kene nyeten aya program kitu kanggo menyuluh para petani lah gitu
0: nuju ka Pukur mah aya kolong pecapir teh nya pangenten nya
1: tah mohon tadi anteur we penyuluhan teh ku rupining lagu gitu ari rumpakanna nu kuat bakal eta sareng dunia pertanian gitu inti nama. Da lajeng anu ngaitkeun lagu kuring deung itu eta teh dina album Haleuling Paten teh aya sababaraha pencipta eta termasuk Pribados, almarhum Pak Ubon Kubarsa, oge almarhum Pak Asep Solihin, terpat. Oge Pak Atang Barsita tah di antawisna dina perelean lagu eta teh Pribados kenging rumpaka, da rumpaka nama kenging almarhum Isunyur Jahri eta teh. Ari numpaka nama ku Pribados dianggit kitu rupi lagu tah eta teh harita nuju dina wangunan teh dina celempungan saras nama eta teh
0: celempungannya
1: kitu tah kitu panginten pilih hipertosan
0: teh jantung ti 87 eta teh tos aya lagu leungiteun tuk duwi ka ayeuna
1: eta kuring leungiteun
0: kuring leungiteun kuring leungiteun duwi ka ayeuna masih keneh disetel di area rimah dinu Temang Sunda Cianjuran ieu teh
1: oh
0: teras
1: gitu,
0: dina saya. Celempungan teras eta jantung kumaha nya lagu leungiteun teh da rumpakana saya pisan pinten eta
1: mohon
0: eta rumpakana mah kenging
1: Isunyur Jahri, Jahri, Jahri, Jahir,
0: Jahri, gitu. Jahirnya mohon kapan tuk dugi ka ayeuna janten lagu kasapangan pangitan upami kuring leungiteun teh.
1: Mohon,
0: dugi ka tiasa di sababaraha versinya genre gitu ayeuna mah.
1: Tah, eta, eta anu kadang Pribados oge teteh sok numanya nah hanya. Di antawis salah laguan anu ku Pribados dianggit kitunya tina akhirnya teh upami percantana teh nganggit teh tos hampir 530-an karya teh mohon mong iya di antawis itu laguan anu langkung anu nyatunya langkung viral kitunya anu mohon tetapi jenten hiji emutan nah hanya gitu dakawi tama tina celempungan ya teteh teras sebenarnya dianggur di Tambang Suna teras ke kuping di Calung teras di Pop Suna arti rupi begeningan di kai ayah di Jaipongan begining ada teh
0: tapi nak kapungur mah tu kayak mutan bade di dama genre si gaya nak sabar genre nya pak
1: mohon atau ah biar terus ditataan tinggal witan celempungan Tambang Suna malah naundenya mun wayang golek masuk di aranggonya Calung Jaipongan dah terus ya pengen tanya nama hampir genre-genre seni suara Sunda ngarsok ngaranggo eta teh
0: luka ieu teh rohna tanapi kumaha nyawana luyu sareng pajamanan atau kumaha nya numut ka haji kumaha tah
1: tah mohon Pribadosa gitu di tapakuran di imetan gitunya eta nah habat lagu teh kitu gitunya tiasa dianggo tina sababaraha genre gitunya tah saatos ditolak ah ieu ari dina panai dua ya teh lagu teh aya lagu aya rumpaka sanes
0: mohon
1: gitu. Memang eta teh hiji tantangan kanggo songwriter malah bahasa gaya nama sebagai penulis lagu justru anu terkadang gitu dina nganggit lagu teh aya hal-hal anu kumaha nya susah nyebatkeunana aya hal-hal anu tanda petik lah abstrak berituna gaib lah
0: ya dan itu saga wayah
1: mohon Pak Emut dina proses dina album eta memang aya hal anu cukup anu cekap non atunya aya hiji proses anu rada aheng oge terus diimplengan eta lagu teh Emut ka Pak Ubun itu beburu atau cintanya lagu teh ke hela cinta kada kudu tenang atau tingkatnya di udah gua waktu sekarang rekaman gitu tetap hampir pang boyotna pang akhir pisan mohon anu salir mah terus beres gitunya itu dah Pribado teh ayah sabar lagu di album itu terlangkung tilu opat malah gitu lagu tapi mah pak bocet Deka, ya Allah, ya Rabbi, pasihan gitu nya, gagasan ide gitu kan, ayah hiji inisiasi lah, ayah semacam kontemplasi gitu nya. Ngeleman ieu memang ieu lagu teh cekap disebatkeun universal. Ngagaduhan ajen universal. Abdi maksad. Kunaon eta lagu dipika memet kitu nya kahiji tina jihad rumpaka. Katinggalna ieu universal abdi maksad. Sok we fenomena-fenomena alam lain sawatos di Indonesia tapi di mana-mana
0: di dunia
1: nunamina ya. Banjir longsor gitu nya terus dinten fenomena alam anu teu biasa di pik deui da memang kitu dinten oh alam teh geus rusak di dunia teh kan kitu tah eta pan kasaksian ku sadayana oge eta teh kitu kan tah kuring leungiteun teh eta lajeng rupina pangenteh mah anugerah ti Allah we da pribados banyak syukur mohon nanggit kita gitu, tetepe dari inspirasi mati ti mantenna kitu rupina kalaresa.

0: harita. Kantos aya banjir, aya longsor dina sabada harita di daerah Bandung. Kita eta oge salah sawios inspirasi rutina kitu nya mohon tekuring ngeleungeutan. Tah lajeng upami tadi tanya intina rupina eta kawin karena kumargi rumpakana di mana-mana ge seueur kajantenan longsor banjir ses di urang wae. Paduan mohon tadi teh panginten jadi eta mah proses lagu teh ngalaguan rumpaka pan aya dua ieu teh aya ngarumpakaan lagu aya nu ngalaguan rumpaka tah ieu mah lebet kana kategori ngalaguan rumpaka artosna tina rumpaka heula nya mohon dilenyepan diemutan gitu nya kitu rupina ajenten kedalaman musikal atau lebih lagu matching lah upami bahasa barulah kaena mah itu
1: padahal itu kasang tukangna tina kahariwang pangitannya leungitna kaendahan alam gitu.
0: Nah eta lajeng upami langkun upami kurang langkung di teleban tah ku pribarus di teleban deui salasama kuring leungiteun kuring dirinya pribadi urang nya kuring leungiteun hartosna tiasa oge eta teh ari rumpaka mah sarasama nyarioskeun alam anu reksak banjir longsor sareng segala rupina kitu kan tapi sarasama upami ditilik tina taya tina esensi itu sarasama itu masyarakat urang rakyat urang kan sebab akibat kunaon banjir kunaon longsor kitunya akibat ulah manusia nah jenten anu dimaksad disagedengen akibat tina ulah manusia teh gitu ngakibatkan reksak alam tah intina mah kuring leungiteun teh manusia anu geus kahilangan jati diri
1: geus teu aya temah wadi nya teu aya kaluar kaluar
0: tina gitu gitu kapan lah bang upami kurang dipedah langkung
1: jero itu asli ahli Pak Haji dah nyadaleng itu teh dugi kaina masih kene nah engke kapungkur ku anak incurang ge Pak ieu teras lagu mah ke
0: tang
1: tos sih mah margi dina laguna karaos aduh muring kakna teh nya kacipta
0: eta alhamdulillah
1: Pak Haji eta itu karya anu agung aduh
0: amin
1: margi di zaman ayeuna kan komo dunia rekaman tos mulai ieu nya proses-proses kreativitasna ya mah komo aya AI dan sebagainya
0: laras
1: tidak gitu. Akan mungkin tapi mungkin ada engkena teh lagu seperti itu tapi duka di mana munculna gitu
0: mohon
1: proses
0: kreativitas anu tadi teh anu sangat pribados terkadang dina proses kreatif gitu nya tetap dina hiji naon atunya tina satu sisi lah lamun nyatakan mah tina hiji jihad tetep orang kada sadar kreatif sadar kreatif nyenten ngadamel karya teh lain saukur ngalamun kitu kugu kitu sanes tadi teh ya secara logika na kumaha eta rumpaka teh teras oge diksi anu didamel ku sastrawana oh di dieu kan kitu tanya nyenten pencipta lagu tangtos kedah tedah neuleuman karena esensi eta rumpaka kan eta nu sesah teh tah teras ari dina bagbagan lagu mah nya dina hartos melodi kitu sanes atanapi iramana tempona kan eta mah hal-hal anu sifatnya kelebet karena aspek musikal gitu kan
1: pengalaman batinnya, pengalaman batin.
0: Kita nu yang karuk teh, metak tadi disebatkan neraka gaib teh di dinya. Nah pribadus tegak bayang, hanya jadi kirinya tuh. Nah ada tegak bayang bintang kir lagu teh. Nah gitu, tapi ada teh cara sama hasil tina kontemplasi, ayah kontemplasi. Tapi itu mah hal-hal anu sifatnya anu sifat atau kumanya anu tetiasa dikedalkan ku deskripsi gitu. Jadi sepetos kieu lah. So, pamana leungiteun kuring leungiteun

0: di ke mana ke. Nah, bet aya melodi kitu. Tah,
1: benten ieu teh nya suasana teh. Benten, benten nya pengalaman batinnya.
0: Mun tina batin, tina imajinasi, eta mah tos gumulung, eta mah kitu keluar melodi eta. Jeung sadabina.
1: Ari gitu. Ari Pak Haji upami ngada merumpaka sarang lagu rumpaka heula atawa lagu hariring heula kitu.
0: Aya tilu proses. Ka hiji anu tadi teh ngarumpakan lagu nya. Nu kadua ngalaguan rumpaka.
1: Nya.
0: Tah misalna kieu tasih tos kuring ngeneng teh na eta mah tina rumpaka.
1: Tina rumpaka nya eta mah.
0: Oh, mun tina rumpaka heula itu leumah ka mana itu makna tina ieu lagu tina sastra binanya tina rumpakan oh kadinya tah anu mah aya hiji proses kreatif anu memang eta mah kahiji pangitan tina pangalaman batin oge tina pangalaman tina bermusikalnya gitu eta pan jenten hiji modal kanggo pencipta mah da teu mungkin upami teu aya pangalaman batin mah teu aya pangalaman musikal mah teu mungkin hiji pencipta ngalahirkeun karya tah oge aya nu ngarumpakaan lagu tah dibados oge seueur laguan anu misal kieu misalnya keur ngahuleng gitu tiba-tiba aya melodi nunanani nanani nanani misalna gitu tah cek hate teh ah sageuna eta lagu melodi teh tah ku pribadi teh rasa teh tadi dicobi diurai tina melodi ieu tanah me dirumpakaan aya kitu teh
1: inspirasi teh eta teh nya
0: mohon
1: aduh nya proses tina melodi kreatif
0: mohon kitu tah janten seueur pisan hal-hal anu memang ngalahirkeun inspirasi teh tina fenomena-fenomena tanu bieu tina kuring leungiteun tangtos eta tina fenomena alam. Aya oge tina fenomena sosial kita kan aya oge ana fenomena-fenomena politik aya oge tina fenomena-fenomena ekonomi kita kan oge bari tina fenomena-fenomena tina budaya eta teh tina inspirasi eta teh misalnya
1: kumaha
0: sapertos kieu saupamana pribados misalna liren deh hiji setopan misalna ieu panggenin ayo namanya barudak anu ya Allah ya lebih khawatir anu budak anu can im ngaramen gitu terus oke okay, lah pikawatirin geningannya ningali ayo tanama gitu peng dina emotan tem dede khawatir ya ta kurang teh dina hati teh inget ke anak incu gitunya antara dina pikiran teh itu salah itunya salah walotna salah pemerintah, salah saha ieu teh, da budak mah teu tuah teu dosa. Ah eta. Hiji sentuhan rasa jeung pikir anu jadi naon atuh? Jadi gelisah. Tah eta teh luar biasa eta kegelisahan eta teh. Tah mitos mareureuh nya eta memori eta digali deui. Kitu ya eta ku ningali potret fenomena sosial seperti itu. Betruk ikut terus karena rumpaka tas pertas gitu eta teh.
1: Dah pasti upami ngupingkeun atawa napi tos janten lagu mah sadayana ge pasti ngarasakeun siga kitu nya.
0: Tangtos.
1: Tapi upami prosesna kieu Pak Haji, upama aya nu mental lagu hoyong dipangdamelkeun lagu tentang ieu misalna teh. Eta prosesna seperti kumaha eta? Nah,
0: mohon
1: disesuaikeun jeung kondisi
0: pentingnya. Terkadang kieu aya anu memang lagu teh prosesnya tina tina pribadinya anteu di piarang teh nu miharang gitu nya gitu ya.
1: Jarojo ya we nya.
0: Jarojo gitu tah. Aya oge anu pesenan. Komonya dina dunia industri mah gitu kan. Dina dunia industri mah hayang lagu ieu gitu tah. Tiasa wae eta oge nyintan pemantik tapi eta teh tetap proses sama tina proses dialektik ya antara pikir rasa terus mah pantas ngawaas gitu sami wae dina eta mah ngan benten bobotna ari anu memang bade anu pesenan, bade anu tina gerentas hate gitu. Anu penting dina proses ngadamalna memang sing teleb we gitu. Dia lawaskeun, dia emotan. Mau pemilih bedanya harus mau dibawang diutahkan lah ibarat nate gitu. Ya. Mereka kan saat tos beres struktur laguna di papai serang rumpakana gitu kan. Tak kapan tahap-tahap anu salah jeng. Nah kan aya proses eksplorasi. Kita dicoba diiringi kocapi, kucapi. Asa kiraan robih deh. Das diulang-ulang. Ya, tak kan guys duika. Cik rasa teh, geus jadi, nah, tak apa teh, harta usaha terus pun tak apa teh, geus semua tebih teh, pasti nembus tak karena hati batur.
1: Ya, itu proses kreatif sepertos ngedamel lagu teh, ini ada tidak semua orang tersadaya nak itu proses kreatif sepertos gitu teh, kadang-kadang hoyong aya ngadamel lagu tapi susah memulai na ngawitanan aku lu kumaha ngadamel lagu teh nah rumpak heula nah melodi heula kadang kan komo zaman ayeuna mah kan transparan pisan lagu teh teu aya sastra boh pop Sunda atau naon kitu
0: amon tang tos ieu jarkeun mah benten zaman rupina
1: banyak zaman cing
0: eta benten anu rawos mah modal pencipta lagu tah hiji modalna teh tetep jamper terbang mohon, jadi mohon. Pengalaman estetik takelah upami dijelaskeun mah pribados teh neuleuman dina dunia seni sora khususnya seni sora Sunda di umur 10 tahun gitu ayeuna pribados geus umur hampir 67 tahun aneh teh. Jadi teteleuman dina seni sora Sunda teh geus 57 tahun, tos setengah abad kapengker. Gitu kan? Tah, lajeng ari pribados mah nya da kumargi keluarga mohon ahli seni lah tukang jadi disage dengan mohon geus kadewasanakeun ka dunia akademis. Tapi ti mohon ti bubudak teh tos diarahkeun ku pun bapa almarhum ku Pumbiang teh jenta tos nonton jenta hiji ke tradisi anu memang tos di kitu we pengen ku pun bapanya tos diarahkeun lajeng nincak karena dewasa sawawa ta pribados mah teu sawung teu wungkul neuleuman cine sora da kantos dina warsih 70-an lah tahun 70. Ah, pernah jadi anak band.
1: Gitu.
0: Oh, gerang gamer rock itu. Makan pop, makan jazz mah gitu ya.
1: Perjalanannya.
0: Nah, eta perjalanan janten katingal mah ieu mah tadi modal seorang seniman lah umumna atawa piano bil khusus ngolah dina kreativitas lagu atawa musik. Tantos eta kedah di dasaran modal anu namina pengalaman estetis gitu. Janten ari pribadi sepantu panatik dah na janti bubudak kana mamaos atawa pita mangsun dah teu ah nampi we bade lagu pop bade lagu rock bade lagu naon atuh anu kaenakeun K-pop kitu nya lajeng oge R&B jazz pop dalang duit komo resep sadina oge. Da mangge kieu. Nyaon ari pribados mah. Oh, karya seni ini karya kaendah. Seni teh kitu nya. Eta teh hasil tina ekspresi seniman anu diungkapkeun kana lagu, kana musik. Tah jadi pribados mah teu panatik. Nampi we sadina ge. Saya indah sen oge. Oh dangdut boh nan oge. Tah eta hartosna. Jinten referensi teh tos seueur referensi teh.
1: Mohon teda. Ti kapungkurnya. Tadi di proba teh aya kakawihan tiap dinten Kamis. Bade kaul, Pak.
0: Kakawihan maksudna kakawihan kumaha maksudna?
1: Lagu-lagu kakawihan live gitu. tiap dinten Kamis gitu. Teh pilih badenger sagen bapak hiburan kan.
0: Sereng eras geus kolot lah atawa geus tukas soraan bapak mana mah.
1: Aduh gitu. Tak iya proses sapertos kieu kan tantos teh meryogikeun tadi aya pangalaman aya proses kreatif perjalanan tadi teh anu janten hiji ngagulung gitu eta si pengalaman batin teh nya eta teh kan kedah ngagulung pengalaman batin teh teu sadayana kan kadang ayeuna mah aya nu instan geuningan ngana mah lagu teh padahal pengalaman teh lain di dinya gitu
0: tah
1: eta sastrana teh teu aya kitu sastrana teh
0: mantos
1: lawong
0: geus sapertos kewe sapertos kewe katanya upamiti eta mah bade dina karya seni bade dina karya ilmiah sanes kitu tah ribados kan tina seri akademis juga tamatna non atau nyalah mun ibaratna dina karir akademik pan terakhir ribados teh nyanding nyandang doktor gitu tah tah maksudnya ki sami atau oge dina karya akademis oge nya dina karya ilmiah urang peryogi referensi-referensi pantine urang dina nyerat hiji rata teh pangeten lain unggut bener cek urang kadah aya naon aya referensi-referensina gitu bade ngadamel buku bade ngadamel jurnal mutlak urang kadah seueur referensi hartosna kadah seueur maca
1: eta leres
0: janten ku hal kasebat tetepi sareng dina karya seni musik gitu ya priyogi matak ulas cawadan jadi seniman mah tina dangdut suk tina pop hayu gitu tah eta teh gumulung dina batin teh gitu pas ku urang diolah deui tah didinya kedah seu referensi teh
1: padahal kedah seu referensi teh misalnya ah ieu mah hayang wanda dangdut sekedik ieu mah hayang enggak dina lagu teh nya
0: gitu. Jadi aya leres mali pribados tapi anu disebutkeun dina 530 sekian teh berbagai genre eta ciptaan teh
1: tos 500
0: tingawitan mohon tingawitan lagu-lagu Temang Sunda, Kawit Sunda, Pop Sunda, geus puguh pop Indonesia, dangdut oge. Mun telepat itu saya 8 dangdut teh gitu.
1: Aduh, tajenten ieu lagu dangdutna aya teh disetel di dieu aya pro dangdut kan di propat teh.
0: Tacan di publish eta teh mohon gitu. Imam di Bandung sih mah. Tanya satu sampai Jumawa imamung imah kumargi bi naroskeunnya kumaha sikap hiji seniman gitu jantan memang kedah modal eta kedah seu referensi jantan pribados oke ari sareseumda ari dina seni mah sareseumda aya teorina sareseumda atuh namung kieu dina kenyataanna nah, boh dina seni sora di luar Sunda, boh anu Sunda, sanes. Tetapan buktosna aya celempungan, aya tembang Sunda, aya wayang golek kapasinenan jeung sajabi-jabi. Tapi tetes ngagaduhan ciri khas masing-masing. Wanda anyar mangkokoan misalaki ya. Pak, hayang wanda makeuna dina gaya mangkokoan tah kitu nya. Tah dina format teh yeuh dina emutan boh dina perasaan oh kitu format mangkokoan mah ki tah eta teh hartosna tos ngagaduhan nya upami dina eta mah upami dina mu eksak mah naonnya upami dina tos aya formula gitu oh lamun ngadamel lagu sinel mah kieu yeuh formulana teh oh mun lagu pop mah kieu yeuh formulana teh tah teteh tibade teh nuju bari ngadamel buku eta
1: sapertos ieu we pangeten koki masakannya abdi mah hayang ngangeun kacang terus terang eta teh gitu
0: nuhun atuh padahal sarasamanya upami ku urang di titenan upami dina pentatonis da minati lada mung sakitu
1: nya
0: dari mana daerah
1: terlebih dah terlebih. Nah bisa jadi
0: masa Allah,
1: masa Allah itu nya kabengharan adanya.
0: Oh pamidiatonis do re mi fa sol la si do ngasa kitu kitu nah. Tapi urang kumaha mateakeun ngalangkungan kreativitas anu modal anu tadi teh ku pengalaman-pengalaman mohon musika, pengalaman perjalanan hirup batin jeung sejabana tah eta teh tadi teh kuncina urang kedah sadar kreatif.
1: Iya, iya
0: eta. Ya upami teh anu tadi teh Pak punten lah abdi hampir nabaga dangdut bisanya. Mangga sagala aya lah ieu mah.
1: Tah eta gitu. Sapertos sami tukang kenang ge hayang kenang wayang, hayang kenang ieu kan kedahna mah tukang kenang teh apa sih kitu nya. Abdi mah abdi mah tukang kenang jaipong. Kedahna mah tukang kenang teh sadaya tiasa gitu. Teu abdi mah tukang kenang dangdut piwarang jaipongan gitu. Teu abdi mah tukang kenang dangdut.
0: Alah.
1: Nya eta.
0: Jadi memang aya hal-hal nu unik nya
1: di unik.
0: Aya hal nu unik.
1: Aheng gitu,
0: aheng, aduh, aheng. Bagi kita kan upami urang ena, upami ditaksonomi kan dia, ayah ilmu, ayah filsafat, ayah seni, ayah agama. Urang sebat we teteh lembaga kebenaran.
1: Yeah.
0: Tak ada ilmu kan parameternya kadah jelas. Gitu ya objektif yeah. Gitu, komo ilmu eksak sama. Hiji sareng hiji dua di mamna oge.
1: Nah, anu pasti eta namanya.
0: Mohon pasti anu ilmu anu cepatnya filsafat dialektik kan eta bah. Analogi pikiran urang untuk mencari kebenaran teh. Yeah. Anu terkadang teu aya tungtungna filsafat mah kan gitu.
1: Iya, yeah. Berbagai ya ini.
0: Nah, ayeuna seni. Di mana kedudukan seni? Lawan parameterna seni. Ari seni mah cek tadi pan. Langkung nyoko kana estetika. Namun estetika ari teh ilmu filsafat kaendahan. Gitu kan. Tah ena mun kurang di bedah deui naon ari kaendahan teh? Tuh. Ribeuh tah. Maha kaendahan teh.
1: Kaendahan semua orang punya prediksi masing-masing nya.
0: Nah,
1: kaendahan mah.
0: Gitu, cek nusa urang. Naon ari endah? Naon nya banyak. Pokona raos we, kumaha raos we? Oh, raos we gitu. Nu saurang kumaha nya panya? Tengterem we, cah katanya ieu raos, ieu tengterem. Anu hiji deui kumaha nya? Abdi mah kumaha nya jenis misalna kitu. Ya anu aya anu raos, anu tengterem. Ah pokona mah
1: endah we.
0: Endah we apa nya eta?
1: Nya sesanya eta teh nya.
0: Oh, sesanya. Anak itu menempatkan seni teh memang muarana karena yeah. Estetika teh kaendahan teh kita jenis lajeng upami kitu kedudukan seni teh subjektif margi rasa kaendahan teh masing-masing ngagaduhan persepsi masing-masing gitu.
1: Jadi teu aya na seni mah teu aya salah sareng lepat sareng leres teh nya ngan luyu cocok jeung tadi teh estetika warnanya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi lepat upami upami nyalahkeun lagu teh salah. Atuh teh teh salah gitu.
0: Mohon atuh. Tah sok sanaos tetep ta upami teh mah tos ngawujud misalnya tembang Sunda oh kitu formatna mah. Tah celempungan atuh nepi ka pasinenan tos ngadus format masing-masing. Oh imah kawih wanda nyaran gaduh format masing-masing. Anu oke, kan disebut seni tradisi, tradisi teh. Naon seni tradisi teh? Seni anu turun tumurun, kan gitu ya? Gitu. Tah janten anu ngageduhan, cek dina bahasa anu geus umum mah gaduh pakem, teh gitu. Tah sok sanaos ku pribados dikritis, naon ari pakem teh atuh? Gitu kan? Anggap ae aturan. Tapi ulah lepat. Misal seni anu lahir tahun saupamina abad 18 jeung anu abad ka 21 namina sami saupamina tembang Sunda we lah sebatkeun robih aya robihna eta teh di mana atuh pakem teh di mana atuh nyendekna teh tuh
1: gumantung kana pelakuna nya pangintenya
0: mohon tajanban nu namina seni tradisi anu turun tumurun teh anu ngagaduhan format atawa pakem gitu ya jene pribados kangaduhan kamandang ulah ditempatkeun bentuk anu statis. Gitu.
1: Margi seni dan tradisi ieu ya mah dinamis pentanya biasa wae.
0: Mohon margi. Lawan margina margi bongkotna aya hiji parobahan teh. Lingkup tina kabudayaan. Nyanten sifat kabudayaan teh dinamis.
1: Nya.
0: Seni teh bagian tina budaya. Orang terbiasa mohon oh iya nu bener nu abdi mah teh kitu. Damargi ari seni mah evolutif sifatna. Jadi aya perubahan. Contoh pribados urang Cianjur kituin. Tapi pribados doktor teh dina bidang tembang Sunda kitu nya. Dwi ka Walanda sagarupi eta teh riset teh kitu kan. Menakan sababaraha rekaman abad 1000 abad 20 awal lah. Benten temang Sunda nu kapungkur sareng nu ayeuna teh.
1: Dinu naon eta? Dinu naon benten apa?
0: Bentenna anu ku pribados ka ieu nya kahiji saupamina dina aspek musikal ya. Tempona langkung carepet. Nah, boh dina piriganana kitu nya. Oge dina ornamen-ornamen para juru mamawas teh beten kitu aya langkung naonnya atuh langkung sederhana lah gitu dina eta teh. Tah jeung upami dibandingkeun antawis misalnya tembang Sunda tahun 20-an cik pribados raos kana tembang Sunda anu wae kan. Panginten ari tahun harita mah eta meureunna tembang Sunda anu sebab laras atau napi raos teh. Tah jeung cenakna mah kum kanggo seniman jenten urang kedah aya emutan kan kedah jembar ku panalar teh ieu panginten kita sok aja ari anu pokona mah kuring mah kieu beda da tibah lagi kieu nya mah enggak priogi urang oge kunu seniman panatik teh priogi kanggo referensi kanggo dokumen. Tah kumargi ari dina ngait kana produk seni mah teu leupas anu namina like in the like antara teh selera teh.
1: Jenten ieu teh kalebetna minung ka mibapa ka jaman minung ka waktu teh henteu ngicalkeun esensinya pangentenya.
0: Bener. Jepen karuhun urang ka pribados mah teh teori grand teori ka pribados minung ka waktu mibapa ka jaman leres. Ku urang Sunda karuhun urang geus 400 tahun katung tos kabaca memang kitu. Anu namina kabudayaan mah teh tiasa statis. Malah anu teu umum di Sunda, urang teh kudu bisa ngigelan jaman. Tuh. Tahatosna eta teh ngigelan jaman, nginung ka waktu, mibapa ka jaman nandeskeun yen dina budaya teh robi.
1: Mohon.
0: Aya berkembang. Kan kitu.
1: Nya.
0: Eta jenten tantangan kanggo seniman Sunda. Khususna tak eta kada urang kada sadar kreatif teh eta. Oh dina mangsa kibari. Gitu kan. Tak eta kada disesuaikeun. Namun konsekuensina sejurus dengan perkembangan zaman seniman lagi kada ningkatkeun atuh kualitas diri. Pangabaruhna. Gitu sanes. Oge dina katerampilanana. Gitu. Tak eta tiasa kabasa zaman tah. Ku seniman-seniman seperti segitu mah.
1: Kamu gitu. Aina zaman digitalnya Pak Ji?
0: Mohon. Aina seperti AI-nya leres. Bayangkan tanya, ya Allah luar biasa eta nu nyiptakan AI-nya gitu. Luar biasa mung. Kami kurang di teleman gitu nya. Rawas di struktur musik, lagu. Tapi ibadah dia, subjektif. Tapi asa taya soul, taya ruh.
1: Aya nu hilang ya. Gitu. Aya nu
0: ical,
1: aya nu ical.
0: Eta mah kenging mesin
1: eta mah. Benten jeung kenging rasa.
0: Eta mah akumulasi teknologi, ya rekayasa teknologi, ya sapertos kitu. Kitu tah jeung ya salawasna seniman lah khususna seniman Sunda tetep kada dinamis we. Kada kitu kada ngoprek, kada kreatif. Pamit teh kitu nya. Kagaleng ku jaman. Ya.
1: Kedah ngabaca oge pikaharepeunna nya. Tanpa menghilangkan anu
0: esensi
1: esensina gitu
0: banget eta gitu.
1: Aduh ieu teh pokok pisan Pak Haji.
0: Ah iya.
1: Obrolan tekan. Weh,
0: ala ora bisa aduh, ajak ngobrol aduh, aduh,
1: komo aduh, lamun ieu nya upami patepang ge panginten aduh fagot pisan pasti sono aduh kepukur ge kan sok ngobrol gitu nya aduh jadi kayak mutan di ieu mah pamungkas pengen ka kasimpulanna kumaha proses kreatif dina ngadamel jamu ngadamel lagu kanggo jaman ayeuna gitu pamungkas pengen sebenar
0: ari sarasma tadi kahijinya panginten urang kada sadar lehna sifat kebudayaan teh dinamis ya. Eta hiji eta urang kada nampi da eta mah hiji kanisayaan tah kunaon pangpangna teh kada dinamis da eta mah sunatullah kitunya semakin ayeuna teh jalmi teh semakin emutanana semakin maju kitunya tah janten hiji eta panginten kada sadar yen sifat budaya teh aya robihna. Nu kadua. Panginten dina proses kreatif kanggo seni mah nu tadi. Kumargi mah proses kreatif teh hiji upaya malah geus kawajiban keur seniman mah naon atuh? Ayeuna teh berkarya mah. Iya. Hayang disebut seniman kitu nya. Tah janten. Janten kedah ngulik. Kedah ngulik naon atuh? Kedah salawasna kedah
1: motekar gitu nya motekar
0: bangun tak maka teki modal teh ngulik pangarti ngulik pangarti ngasah pangabisa
1: bisa ngotek tak si bubudak
0: mohon tak maka teki bubudak gitu nya teh istilah nu terus tiga punggur
1: teh
0: satu dak kunci nama ilmu sadar bi oge atuh
1: bener laras pisan
0: bener anu pati lu dina proses kreatif tadi modalna eta hiji modalna kada seueur referensi kitu nya jeung oge dibubuh ku pengalaman jam terbang gitu kan tah lajeng anu teu kirang pentingna nyata urang oge kedah peka karena fenomena-fenomena anu namun atunya anu tumbuh dina jaman kibari tadi pertarosan kumaha atuh dina ngadama lagu dina jaman kibari nu tadi tetep urang kedah nyesuaikeun we dina kondisi fenomena nu ayeuna naon atuh anu sebut fenomena nu ayeuna kedah teh kahiji kumargi dina jaman globalisasi anu indikatorna teknologi semakin maju, produk-produk media sosial semakin meubeuh di mana-mana. Pengaruh-pengaruh di dunia global teh penetrasi ka urang teh masyaallah. Ageung pisan eta teh, kitu nya. Tah eta urang ulah nyinyir.
1: Nya.
0: Kedah dijandarkeun referensi kanggo urang oke.
1: Leres eta.
0: Eta. Oke. Ulah hilap jati diri karena modal urang banda urang
1: ulah kasilih ku junti
0: mohon tak eta urang ngabinkeun antara perkembangan dina dunia global sareng anu sumber-sumber lokal jenis urang jadi intina mah think global act locally jadi berpikir global ya berpikir global komprehensif tapi tetap act dalam arti action dalam arti secara lain tetap orang dina pageuh dina budaya orang kitu rupina masih bukan nama
1: dinanya sebenarnya proses kreatif teh nyaeta perubahan tina abstrak anu teu aya kemudian dikumpulkeun ku ide gagasan perasaan terus ngabentuk jadi nyata anu anyar ngabogaan ajen
0: terus
1: nuhun pisan Pak Haji aduh nuhun pisan.
0: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan orang tiasa di
0: pilih kalanjoan teh ngadongeng.
1: Itu ilmu ieu teh. Abdi ge janten namihan sekedik-sekedik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan janten silaturahmi Pak Haji nya urang tiasa ditepangkeun deui lah dina ngabelanda nu satrasna masih seueur kene panginten lagu-lagu anu kada di guar. Atur nuhun wilujeng leleson Pak Haji nya. Punten kawagal ku RRI salam kasadaya tim Prabados pamugi Pak Haji sehat salawasna
0: amin ya Allah ya Rabb. Hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Dukina bari undur.
1: Mangga,
0: undur, mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pangersa pamugi sehat salawasna. Tos maparinan tangtos nawe ajen inajen perkawis seni sareng budaya tedanya kitu. Madukan intuisi pangpang lemah kedisiplinan. Hatur nuhun ngabelanda urang cekapkeun dugi ka diheula pamugi engke tiasa ditepangkeun deui. Cag permisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, Satpol PP Kota Bandung ngabemenah kurang leuwih 40 tempat pedagang kaki lima atau PKL kasiap siagaan di Damkar Matan dina nyangareupan usum hujan. Kaundang wartos anu kedah dibaca ku Sim Kuring, web Rukanda.

negara-negara mana itu gunung naung.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Hari ini penting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Hariring peuting.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana.

0: kantun salagu deui baris kasanggakeun ti propat suara budaya Bandung dina tembang Sunda Cianjuran wengi ieu atuh atuh nuhun ka kaum dangu anu teuleh manco di propat suara budaya Bandung sakantenan ke diteraskeun kana pop Sunda lawas di propat dipungkasku keren teu penting atuh sim kuring ge mangweb. Seja undur pamit, undur sanes purungan, ngejat sanes tepayan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Cak permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Suara Budaya Bandung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun widajeng enjing komdangu bro 4 RE Bandung. Di mana waya ya benar. Tebang desa tersing puring bendi hadiansa di pro 4 RE Bandung di AM 540 kHz komdangu. Dinten iya, dinten Salasa ping genep Oktober 2020 genep komdangunya. Melakukan pidangan acara seperti biasa di tabuh 5 dugikan ke tabuh 12 diantawisna iya kajian cahaya pagi tabuh 5 dugikan karekse tabuh genep sampurasun pasundan dugikan ke tabuh 8 aya kacida lajeng ditranskeun kana gelar kawi pasundan oge teh hilap aya obrolan UMKM Pro 4 RE Bandung. Ulah kamana-mana kaum dangu stay tune terus di Pro 4 RE Bandung dangukeun lagu-lagu anu tangtosna rawasin nya. Lajeng oge informasi-informasi menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang hari ini tentunya. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, Kaum Dangu Pro 4 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Pagi hari ini 6 Oktober 2026, bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri ya. Pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, hadir menemani Anda Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik menarik di pagi hari ini, tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ya. Nah ini bagaimana kebahagiaan serta kesuksesan dari pandangan Islam, dan ini merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah. Kita akan dengarkan seperti apa langsung dipaparkan oleh Ibu Ustazah Nur Hayati. Assalamualaikum Bu Ustazah, sehat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Bu Ustazahnya.
2: Amin.
1: Amin. Alhamdulillah. Bu Ustazah, orang ngawitan memaparkan perihal tingkat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini ada tingkatannya Bu Ustazah ya.
2: Iya,
1: merujuk dari Quran Surah Al-Baqarah. Mangga Bu Ustazah ngawitan.
2: Bangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabira basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'athahu bil haqqi basira wa nazira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Om Dangu setia dari Perempat Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Semoga dengan istiqomahnya manco di radio ataupun HP masing-masing menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, sehingga di setiap gerak langkah kita sesuai apa yang Allah ridhoi dan sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Om Damu, sebelum ke materi, mari kita awali dengan berdoa munajat kepada Allah, memohon kepada Sang Maha Pencipta, doakan RRI Perempat yang menjadi wasilah kita untuk selalu menuntut ilmu. Semoga RRI Perempat semakin jaya sukses mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di dalam setiap urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua yang masih ada, suami, istri, putra, putri, cucu, cicit, keluarga kita, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, serta dikabulkan segala yang dicita-citakan. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, imah sakit lahir wa imah sakit batin, baik yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera angkat berbagai penyakitnya, tidak meninggalkan bekas sedikitpun, dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adibil ba'sa ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga Komdangu para ahli kubur yang harus sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita yang mendahulu kita, atau pasangan hidup kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat mampirohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. romagbir lahum waramum afi wa'fu anhum. Om Damu, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah. Di sini setiap manusia Komdangu yang lahir ke muka bumi ini tanpa memandang suku, bangsa maupun agama pasti semuanya mengejar akan dua hal di dalam hidupnya, yaitu apa? Yaitu kebahagiaan atau saadat dan kesuksesan atau falah. Namun dunia hari ini seringkali salah dalam mendefinisikan kedua-duanya. Contoh di dunia modern ini, mengukur kesuksesan dari angka-angka digit yang ada di rekening bank, yang jabatan atau kartu nama, atau luasnya tanah yang mereka miliki, atau banyaknya bangunan rumah. Dunia mengukur kebahagiaan itu dari apa yang tampak, yang dilihat. Tawa di media sosial, liburan mewah keluarga, dan fasilitas hidup yang serba ada, itu menampakkan kebahagiaan bagi orang yang melihatnya. Kan kata orang yang melihat, ih enak si pulan mah, hampir tiap akhir bulan liburan, pergi, hampir setiap makan di restoran mewah, enak-enak makanannya. Kayaknya tuh uangnya gak habis-habisnya. Apakah jika kita penilaian itu kepada orang yang kita lihat dengan apa yang tadi disebut, seringnya liburan, seringnya makan di luar, apakah salah jika kita memandang mereka itu bahagia dan sukses? Tidak sepenuhnya salah, Komdangu. Namun jika itu menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan, maka manusia akan terjebak dalam keletihan yang tiada akhir. Mengapa Komdangu seperti itu? Karena sumber kebahagiaannya ditaruh pada hal yang tidak pernah ada batasnya. Contohnya tadi, misalkan orang yang menganggap bahagia itu yang selalu makan mewah di restoran yang mahal. Mungkin dituntut besoknya harus makan di mana nih biar kelihatan bahagia, atau besoknya lagi. Nah, ini yang akan membuat letih dan tidak ada akhirnya. Hidup adalah perjalanan kaum dangu, di mana mencari makna apa itu yang dinamakan bahagia dan apa itu yang dinamakan kesuksesan. Hari ini kita Komdangu akan membedah bagaimana Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat terpanjang di dalam Al-Quran yang sering disebut sebagai pusat atau Quran atau tenda besar Al-Quran. Ini memberikan petak biru yang revolusioner tentang tingkatan kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Mari kita buka lembaran pertama Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunda-nunda untuk memberitahukan kepada kita semua, Komdangu, siapa yang paling bahagia dan sukses di ayat 2 sampai ayat 5. Ini mungkin sudah pada hafal betul ya.

bangun, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat.

tahun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Om Dangu, sebelum kita membedah ayat demi ayat dari surat Al-Baqarah yang sudah dibaca barusan, mari kita merenung sejenak, Om Dangu. Manusia hari ini, termasuk kita ya, seringkali terjebak dalam sebuah fata morgana berpikir, mengira bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah bangunan dan kesuksesan adalah sertifikat kepemilikannya. Misalkan berpikir, wah kalau saya sukses, punya jabatan, otomatis saya akan bahagia karena saya banyak duit. Jadi di dalam pikiran kita manusia umumnya, Kom Dangu, kesuksesan itu sebagai gerbang masuk duniawi dan kebahagiaan sebagai ruang bangunan di dalamnya. Namun mari kita tengok, Kom Dangu, berapa banyak manusia hari ini yang berhasil membangun menara kesuksesannya. Kesuksesannya setinggi langit, namun justru di dalam menara itu hatinya merasa hampa, merasa sunyi, dingin dan kesepian. Disinilah Al-Quran Surat Al-Baqarah hadir meruntuhkan logika rapuh tersebut. Al-Baqarah tidak memandang kebahagiaan dan kesuksesan sebagai dua benda yang terpisah, di mana yang satu harus mengejar yang lainnya. Al-Baqarah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hilangnya masalah dari hidup kita, Kom Dangu. Wah, si eta mah bahagia, sukses, gak ada masalah. Tidak, bukannya hilang dari masalah. Namun, ketemunya koordinat jiwa kita dengan petunjuk yang Sang Maha Pencipta. Perhatikan baik-baik, Kom Dangu. Ketika dunia mendefinisikan kebahagiaan dari apa yang berhasil kita genggam dan kita pamerkan. Ah, saya sudah berhasil, sudah sukses. Namun Allah justru mendefinisikan kebahagiaan dan kesuksesan itu dari apa yang jiwa kita yakini dan kita lepaskan. Om Dangu, jika kita bedah ayat yang tadi Al-Baqarah, mengelompokkan atau menyusun kebahagiaan dan kesuksesan sejati menjadi 5 bagian dimensi yang sangat presisi. Ini tadi ya, allazina yu'minuna bil ghaib. Di sini ada apa, Al-Qur'an apa yang pertama ini? Oh, yang pertama ini zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini sebagai petunjuk. Al-Qur'an adalah petunjuk kebahagiaan. Tingkat pertama bagi seorang manusia adalah ketika dia tahu persis untuk apa dia hidup dan kemana dia akan pergi, dari mana dia asal. Dan manusia yang meraih tingkat pertama ini tidak lagi linglung, karena Al-Quran menjadi kompas presisi yang menuntun setiap jengkal keputusannya. Contohnya, Kom Dangu, yang pergi seseorang pergi bekerja secara profesional, dia mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore hanya demi mengejar

0: get uang gaji atau bulanan uang bonus dan mendapatkan simpati atau pujian dari atasannya. Ketika target itu tidak tercapai atau dikritik sama atasannya, maka pikirannya langsung stres, langsung cemas, langsung merasa saya ini manusia paling gagal. Ini kondisi pikiran manusia tanpa kompas surat Al-Baqarah. Namun berbeda dengan kondisi manusia yang memiliki kompas surat Al-Baqarah. Mereka ini tahu tujuan hidup. Dengan dimensi pikirannya, dia bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dia tahu untuk apa dia hidup bekerja ini, termasuk bekerja ini, yaitu untuk mencari nafkah buat keluarganya. Dan bekerjanya menggunakan ilmunya, dan ilmunya menjadi manfaat. Dan kemana dia pergi? Pada hakikatnya tujuannya adalah akhirat. Jadi saat menyalakan mesin motor atau mesin mobil di pagi hari menuju kantor, dia niatkan, ya Allah, saya bekerja ini untuk menafkahi keluarga saya dan menjemput ridomu ya Rob. Akan berkata seperti itu dalam hati. Dan ketika mendapatkan bonus besar, dia tidak menjadikannya jemawa, sombong, angkuh. Tuh, karena kepintaran saya. Tuh, karena suksesnya kantor di tangan saya. Namun, mereka yang memiliki dimensi surat Al-Baqarah, melainkan dia akan sadar, tahu bahwa berita apa, harta itu, kesuksesan itu hanyalah titipan untuk bekal pulang nanti. Dan ketika mendapatkan bonus besar yang tidak diduga, ini tidak merasa, nih, ini hasil kerja saya. Dia akan ingat ada teman-teman sejawatnya, dia bagi sedikit-sedikit juga meskipun mereka tidak tahu. Atau lebih itunya lagi, disedekahkan sebagian kepada yang berhak. Ini pekerjaannya, dengan meskipun sesibuk-sibuknya atau seberat-seberatnya, dia tetap ayam tentram karena dia tahu lelahnya akan dikonversi menjadi pahala dan ditempatkan kembalinya nanti, yaitu di akhirat. Itu sebagai contoh yang mengabarkan surat Al-Baqarah. Atau contoh lain, contoh seorang orang tua. Orang tua ini dalam mendidik anak, kondisi orang tua yang biasa, yang tidak mencerminkan Al-Baqarah, mengukur kesuksesan anaknya dilihat dari nilai rapot, ranking kelas, atau sekolah di tempat yang elit. Tidak salah juga, Komdangu. Namun sebaliknya, bagi kondisi orang tua yang memiliki dimensi surat Al-Baqarah ini, di saat malam hari, saat menemani putra-putrinya belajar, orang tua Al-Baqarah ini tidak hanya bertanya sudah hafal betul rumus buat besok, buat ulangan, tetapi mereka itu akan menanamkan akidah. Nah, kamu belajar ini yang rajin, yang tekun ya, sampai ngerti, agar nanti ilmumu bermanfaat, bisa menolong sesama manusia, terutama tetangga yang paling di dekat kita. Bantu orang yang sedang kesulitan. Jangan sampai Allah tidak ridho dengan sikapmu, dengan dirimu punya ilmu, dengan hartamu. Ini efek orang tua Al-Baqarah ini tidak akan stres ketika jika anaknya gagal dalam sebuah ujian atau mendapat nilainya yang tidak memuaskan. Karena dia tahu tujuan jangka panjangnya adalah mengantarkan putra-putrinya selamat sampai ke surganya Allah, bukan sekedar sukses di duniawi saja. Dan contoh manusia lain, manusia biasa maksudnya, yang tidak mencerminkan Al-Baqarah, Ketika bisnisnya bangkrut atau merugi, pikirannya akan langsung runtuh. Duh, coba kalau saya tidak ikutan bisnis ini, mungkin uangku selamat. Mungkin aku tidak serugi ini. Terus saja menyalahkan, kalau. Dia merasa dunianya kiamat, hancur lebur seketika. Karena yang ada di pikirannya, kebahagiaan itu adalah saat semua keinginannya berada di genggamannya. Namun berbeda sekali kaum Dangu dengan kondisi manusia Al-Baqarah. Begitu mendengar kabar buruk usahanya rugi, alih-alih merata pikiran dan lisannya langsung terhubung dengan tujuan akhir hidupnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Di situ ada kedamaian instan di pikirannya, meskipun pada spontanitasnya langsung mungkin jeder, rugi wajar komdamu. Namun itu hanya sepintas. Dia langsung sadar betul bahwa bisnisnya yang rugi hanyalah bagian kecil dari perjalanan duniawi yang sementara. Sedangkan dirinya sedang berjalan menuju tempat yang abadi. Makanya kehilangan bisnisnya tidak merusak kebahagiaan jiwanya. Maka komdangu, kebahagiaan tingkat pertama dari Al-Baqarah ayat 2 ini adalah hilangnya keraguan dalam melangkah. Orang yang punya kompas Al-Quran tahu persis bahwa hari ini dia bukan untuk mengumpul-ngumpul pundi-pundi rupiah dunia tanpa batas, melainkan sedang mengumpul-ngumpul bekal untuk menembus dimensi akhirat yang abadi. Sebelum ke materi selanjutnya, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga, Kang Ben.
1: Mangga, Bu Ustazah. Nanti kita lanjut lagi, kaum Dangu tetap bersama kami di Perumpet RI Bandung untuk sesi yang kedua.

0: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Sesungguhnya bencana yang pertama kali timbul pada Bani Israel adalah karena wanita." Hadis riwayat Muslim.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu. Kajian Cahaya Pagi masih menemani Anda, tersisa beberapa menit lagi ke depan ya. Masih bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan tema tingkat kebahagiaan dan juga kesuksesan merujuk dari Quran Surah Al-Baqarah. Kami silakan Bu Ustazah.
2: Mangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Baik, Kaum Dangu dimanapun berada, tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk pada surat Al-Baqarah di poin kedua adalah kebahagiaan dimensi jiwa, yaitu yu'minu nabil goib, iman kepada yang goib, keterikatan dengan yang maha besar. Surat Al-Baqarah meletakkan iman kepada yang goib di urutan pertama. Mengapa yu'minu bil goib ini mendatangkan kebahagiaan, Kaum Dangu? Karena manusia yang hanya percaya pada apa yang dilihat mata, yaitu tadi kesuksesannya dilihat dari materi yang kita lihat, akan selalu cemas, ketakutan ketika tidak sesuai dengan harapan. Sementara orang yang beriman pada yang goib, dia tahu bahwa di balik masalah yang kasat mata ada Allah yang maha segala-galanya. Ada takdir yang indah dan ada malaikat yang mendoakan. Maka jiwanya akan lapang karena dia bersandar pada zat yang tidak pernah hancur. Di tingkat ini kebahagiaan manusia naik kelas, Kaum Dang. Bahagia tidak lagi bersumber dari apa yang matanya lihat atau yang dilihat. Contoh di kehidupan nyata, saat menghadapi keuangan atau rezeki yang sempit, kondisi jiwa pun yang belum mengimani yang goib, la yu'minu bil goib, tidak, yang belum mengimani yang goib, ketika tabungannya menipis atau omsetnya drastis, maka jiwanya akan langsung diserang kecemasan. Akan merasa sendirian, merasa tidak berdaya, lemas, merasa tidak kuat lagi. Dan mulai berpikir, gimana nih caranya biar keuangan saya normal kembali. Dengan pikiran seperti itu, yang ada di pikirannya, apapun akan saya lakukan demi mencapai supaya ini gimana nih keuangan saya normal. Makanya menghalalkan segala cara. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Karena mengukur rezekinya dari hitungan matematika manusia. Namun sebaliknya, Kaum Dangu, bagi kondisi orang yang yu'minu nabil goib, di sepertiga malam mereka itu bangun, sholat, berdoa, di saat semua orang lagi tertidur lelap. Mereka itu akan menggelar sejadahnya sendirian secara kasat mata lahiriah. Dia itu sendirian di dalam kamar yang gelap. Namun dimensi jiwanya merasakan kehadiran Allah yang maha mendengar. Ia berbisik dalam sujudnya, mengadukan kesedihannya, mengadukan kebingungannya kepada zat yang maha kaya. Dan begitu selesai sholat, apa yang akan terasa bagi mereka yang mencerminkan Al-Baqarah ini, yu'minu bil ghaib, efeknya akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Walau di dompetnya itu uangnya menipis sekali, bahkan tidak ada, namun jiwanya akan tenang karena ia mengimani hal gaib bahwa Allah telah mencatat rezekinya sejak di dalam kandungan sang ibu, dan yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya kesulitan bagi orang yang takwa. Tentara-tentara Allah di langit bisa menolongnya lewat jalan tak terduga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doanya sedang diangkat oleh para malaikat. Dan contoh lainnya, Komdangu, di saat seseorang berbuat kebaikan tanpa diketahui orang lain, kondisi yang belum mengimani yang gaib, dia merasa bahagia kalau kebaikannya ketahuan orang lain atau dipuji, diunggah ke media sosial, atau mendapatkan balas budi dari yang ditolongnya dengan setimpal. Jika kebaikannya diabaikan atau justru dibalas dengan air tuba, maka jiwanya akan merasa sakit, jiwanya akan merasa kecewa dan menyesal. Ah, kaduhung lah ditulungan si eta, nite inget-inget ayeuna mah. Coba kalau gak ada aku, wah udah jadi gelandangan deh dia. Nah, aku yang selalu ngebantu dia dari mulai dia tidak punya apa-apa pindah ke sini sampai sekarang udah jadi bos besar, tapi dia tidak ada ingat-ingatnya. Nah, diungkit-ungkit kebaikannya. Namun bagi orang yang jiwanya yu'minuna bil ghaib, dia tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan, apalagi sampai diceritakan kepada orang lain. Komdang, jiwanya tetap akan merasakan kebahagiaan yang penuh. Mengapa? Karena dimensi jiwanya tahu persis bahwa Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, dan malaikat Raqib yang sedang mencatat amalnya dengan teliti. Dia tidak butuh balas budi karena baginya penilaian dari zat yang gaib jauh lebih mewah, jauh lebih berharga dan menenangkan daripada validasi seluruh alam. Dan contoh saat menghadapi fitnah, misalkan ada yang meminta atau merasa tidak mendapat keadilan, bagi orang yang biasa yang tidak yu'minu billah la yu'minu billahi bil ghaib, jiwanya akan terbakar amarah. Dia ingin membalasnya dengan cara yang sama, sama kotornya. Namun bagi orang yang yu'minu billah, yang yu'minu nabil ghaib, dia tidak robek oleh jahatnya lisan manusia atau jahatnya perilaku manusia. Dimensi jiwanya meyakini hal gaib yang mutlak bahwa ada hari pembalasan yaumil hisab, di mana tidak ada satu orang pun yang akan lolos. Keyakinan pada yang gaib ini menjadi pelindung atau perisai yang kokoh yang melindungi kedamaian batinnya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 47,

lain, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dan di tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk Al-Baqarah di poin ketiga, yaitu

tahun. Ini keseimbangan antara hablu minallah vertikal dan hablu minannas, yaitu horizontal. Melalui sholat, jika manusia dicharger, dicas kayak HP, di mana kita meletakkan semua beban mahkota dunia kita di lantai sujud, mengakui bahwa kita kecil, tidak ada apa-apanya, dan membiarkan Allah yang mengurus semuanya. Melalui infak di sini ya, letaknya kebahagiaan Al-Baqarah ini, dunia mengira orang bahagia kalau menerima. Kan kita mah ya, kalau menerima senyum. Padahal menurut Al-Baqarah, orang yang bahagia ini justru ketika dia mampu memberi. Jadi komdangu, kalau kita nih tidak dapat jatah nih, jatah yang sekarang ya beras apa, jangan merasa sakit hati. Justru harus bahagia di saat kita saya mah yang memberi, gak mau menerima. Nah, kalau punya pikiran seperti itu, kita tidak akan tersakiti, merasa tuh tak adil, saya tidak diberi. Nah, tidak akan merasa seperti itu. Mengapa? Karena ketika kita berinfak bisa memberi, kita sedang memproklamasikan bahwa harta tidak sedang menjajah diri kita. Kita merdeka dari ketamakan, dari kekikiran. Dan kemerdekaan hati itulah sejatinya kebahagiaan. Dan di poin keempat, kebahagiaan dan kesuksesan merujuk surat Al-Baqarah, yaitu orang yang mengimani Al-Quran dan kitab-kitab suci terdahulu. Mereka akan memiliki sifat yang berwawasan luas, tidak fanatik buta. Fanatik buta itu keyakinan yang berlebihan. Menghormati sejarah dari risalah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan wahyu sebagai panduan hukum dan untuk berjalan di dunia tidak menggunakan nafsu atau tebakan sendiri, melainkan bersandar pada petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu pasti benar, yakin akan itu. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Maka jiwa yang sesuai Al-Baqarah ayat 4 ini tidak sekedar mengejar target jangka pendek kesenangan dunia yang fana ini, tetapi menginvestasikan hidupnya hanya untuk target panjang, yaitu akhirat. Keyakinan ini membuat mereka selalu menjaga integritas moral dan perilakunya, karena tahu setiap perbuatan gerak-gerik langkahnya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Contoh di dalam kehidupan, seorang pengusaha di hadapan ada peluang bisnis yang menjanjikan keuntungannya. Keuntungannya sangat besar, komdangu. Dalam sekejap, dia senang. Namun caranya ini bisnisnya abu-abu, bahkan melibatkan suap menyuap atau sogok menyogok. Bagi yang mengamalkan ayat keempat ini, dimensi jiwanya, pemikirannya memiliki keyakinan mutlak pada akhirat. Wabil akhiratihum yukinun. Dia akan langsung menolak peluang tersebut, meskipun bisnisnya menjanjikan besar untungnya. Dia akan berpikir, tidak akan saya ambil karena uang ini akan habis di dunia. Tetapi pertanggungjawaban saya di akhirat nanti sangat berat. Dia lebih memilih keuntungan yang sedikit namun berkah, sehingga jiwanya tetap tenang dan terhindar dari stresnya akibat rasa bersalah. Karena sesuatu yang kita lakukan kalau salah ya, hati kecil mah tahu. Jadi tidak akan tenang hidupnya, merasa dihantui dengan rasa bersalahnya. Dan kaum dangu, di poin kelima, kebahagiaan dan kesuksesan merujuk surat Al-Baqarah, yaitu di

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat dikanyahokeun.